Buruan vote sekarang juga dari 5 lagu tadi, cuma 3 lagu dengan vote terbanyak aku pilih nanti di jam 8. Instagramnya Pro2, @Pro2SMG, bisa di situ atau bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital, dan vote sekarang juga.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Yes, walaupun emang long weekend-nya udah beres ya, dan kayaknya baru ada long weekend lagi kapan ya? Aduh, lama banget. Jadi aku tuh kemarin iseng baca gitu, katanya long weekend lagi itu, sampai ninja tau nih. Sampai baru ada tuh masih lama banget ada long weekend lagi. Jadi baru ada long weekend lagi tuh kayaknya baru nanti tanggal Agustus. Panjang juga ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi gak apa-apa, mungkin 2 kali long weekend di bulan Mei kemarin udah dimanfaatin untuk refresh, untuk jalan-jalan dulu, untuk nyegerin kepala, me time mungkin ya salah satunya. Dan ini juga terlihat di beberapa tempat wisata di kota Semarang yang juga lumayan banyak banget pengunjungnya. Apalagi manfaatin momen, ya kemarin itu long weekend yang cukup panjang, karena kalau long weekend minggu lalu itu adalah libur panjang Idul Adha, terus juga Waisak. Jadi lumayan banget, dan bahkan tanggal satunya hari lahir Pancasila juga tanggal merah, makanya lumayan itu. Dan ternyata ngebawa berkah buat pelaku usaha, salah satunya ada di kawasan Pantai Marina Kota Semarang, yang ini ramai banget, bahkan puncak ramainya itu tercatat di hari Minggu, tanggal 31 Mei kemarin. Nah, ini kalau menurut tugasnya Pantai Marina, Rido, jadi lonjakannya ini udah mulai kelihatan sejak awal libur panjang, dan ini terus meningkat sampai akhir pekan kemarin, mungkin sekitar sampai 5.000 kurang lebih. Banyak juga ya dalam sehari ya. Tapi nggak langsung 5.000 semua gitu, nggak ya. Tapi kalau di total sekitar 5.000-an paling kemungkinannya, dan ini paling banyak di hari Minggu. Dan ini juga bikin area parkirnya juga nggak pernah sepi selama periode libur panjang. Dan ini datang juga nggak cuma dari kota Semarang aja, tapi sejumlah daerah lainnya di sekitar Jawa Tengah pun juga ada yang datang ke sana. Ini nunjukin ya, dan bahkan nih ya, bahkan itu pedagang di sana pun juga lumayan. Dan ini juga kalau ada salah satu yang cerita, pedagang sempol aja sampai 1.000 tusuk tuh, lumayan juga ya. Artinya emang banyak banget orang yang manfaatin momen kemarin untuk bisa refresh, untuk bisa liburan, walaupun mungkin ya di sekitar Semarang aja atau mungkin sekitar Jawa Tengah aja. Tapi lumayan kan ya, lumayan. Berapa hari tuh kemarin? Hampir 1 minggu kali ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Dan buruan buat vote lagu favorit kamu di satelit pagi ini. Langsung aja ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, atau ke live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Setengah jam lagi, buruan vote sekarang juga ya. Ya, buruan ya, buruan ya. Dang, sagi. Rasa ngoko, langsung buka HP nih, langsung vote ya. Ini ngapain lo Riz, gitu tuh ngapain gitu. Biar apa gitu maksudnya. Anyway, Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat ini mengapresiasi keberadaan bulusan EduPark yang ada di Kota Semarang, yang dianggap ini bisa menjadi solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat lewat pendekatan ekonomi sirkuler dan juga kearifan lokal. Jadi beliau ini kan kemarin Selasa ini meninjau langsung kawasan bulusan EduPark dan melihat macam-macam yang ada di sana, karena emang saat sekarang ini nih ya, si bulusan EduPark itu mengelola lebih dari 1 ton sampah organik setiap bulan, yang ini tuh asalnya dari rumah makan, restoran, hotel, limbah dapur rumah tangga. Nah, ini dikelola si sampah organik ini dipadukan juga dengan manfaatan kotoran ternak untuk menghasilkan media tanam yang berkualitas tinggi. Dan banyak banget juga tanaman-tanaman yang ditanam di sana, baik itu buah ataupun sayur organik kayak belimbing, mangga, anggur, sawi, dan lain sebagainya. Bahkan sebagian hasil panennya ini juga

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Kalau disuruh langsung makan 4 sehat 5 sempurna lah seperti itu, jujur kan pasti berat banget gitu kan. Kira-kira apa sih langkah awal yang bisa dan mudah kita lakuin buat ngerubah kebiasaan yang kayak gini gitu kan? Apalagi kan kalau mahasiswa makannya kan juga kadang ya nggak tepat waktu, kita makan apa adanya seperti itu.
2: Oke, jadi kebetulan aku sendiri kan mahasiswa ya kak ya. Emang kalau langsung untuk berubah gitu itu emang susah banget. Nah tapi emang bisa mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Misal kita nyoba berusaha buat gak lewatin waktu makan gitu ya. Kalau misalnya lagi sibuk kita sempetin makan dulu, atau mungkin nyemil sedikit gitu. Terus mulai nambahin sayur atau buah, walaupun cuma dikit-dikit gitu ya. Misal lagi istirahat gitu ya, beli salad atau misalnya nanti makan siang ada sayurnya kayak gitu. Terus juga jangan lupa minum air putihnya. Nanti misal kalau aku nih mahasiswa bawa botol air minum gitu, biar selama kelas juga masih bisa minum. Sama terakhir tuh bisa mulai ngurangin makanan instan kayak tadi mie instan.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar. Kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, Bobcast, Di Balik Bola, Gibol,

0: Paten Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, karena udah jam 8, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan voter banyak pagi ini dari Teman Pro 2, tentunya di Sate Lilit pagi ini. Thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya. Tapi tenang aja, kalau belum kepilih ataupun lagunya belum ada di list ya. Katanya ada beberapa yang lagunya gak ada di list. Ini juga nanti jam 10 ada Pro 2 hitlist, bisa request di situ. Oke? Langsung deh ya. Langsung nih, 3 lagu dengan voter banyak di pagi ini dari Teman Pro 2 di Sate Lilit. Kita mulai dari posisi ketiga. Ada siapa? Well, ada the winner of Indonesian Idol di musim yang baru aja beres ini. Ada Selena barengan sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Noka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya jadi lagu yang paling banyak di vote pagi ini sama teman Pro 2. So, langsung aja deh ya, gak usah kelamaan. 3 lagu yang di vote sama teman Pro 2 di pagi ini udah aku siapin semua, ada Nuka, ada Shakira barengan sama Burna Boy, ada Selena barengan sama Andi Rianto. Semuanya aku kasih buat kamu di pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: perempuan. Kenapa kamu tega sekali? Apa salah dan dosaku?
1: Maafkan aku, wahai motorku. Hubungan kita sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Aku sudah menemukan yang lebih baik darimu.
0: Tidak, tidak, Tuan. Jangan sekali-kali kau katakan itu.
1: Dia selalu ada untukku. Dia tidak menghasilkan polusi, membuat jantungku lebih sehat, dan yang paling penting, dia tidak pernah minta dibelikan bensin. Dia adalah sepeda. Selamat Hari Sepeda Internasional. Ayo, mulai quest demi bumi dan tubuh yang lebih sehat.

Masuk ke jam 8 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kasih ye dulu dong. Alright. Biar makin semangat ya kayak begini mah ya. Kota Semarang ini kalau data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah atau BPS ini dirilis di bulan April kemarin menyebut kalau Kota Semarang ini jadi daerah dengan temuan kasus HIV AIDS tertinggi di Jawa Tengah dan ini mencapai 620 kasus. Nah, ini nanggepin data tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam ini menjelaskan kalau ini mungkin yang orang-orang harus lebih paham lagi ya, kalau temuan kasus itu nggak serta-merta menunjukkan peningkatan penularan di masyarakat. Karena ini setelah dilakukan screening, deteksi dini juga yang dilakuin oleh pemerintah. Nah, ini mungkin kasus-kasus yang nggak pernah keungkap sebelumnya, akhirnya ketahuan gitu, akhirnya kedetek. Dan bahkan kalau dari periode Januari sampai Mei 2026, ini yang tercatat di Dinkes Kota Semarang, ini ada 240 kasus selama periode Januari hingga Mei. Artinya setengah tahun ini ada kurang lebih segitu. Karena salah satunya adalah upaya deteksi dini yang semakin luas, jadinya makin cepat ketemu, resiko penularannya bisa ditekan, dan pengobatannya bisa segera diberikan. Itu. Karena emang salah satunya kan adalah terapi ARV, itu yang sering dikasih, supaya ini nanti nggak berkembang jadi AIDS, dan kualitas hidupnya bisa tetap terjaga. Nah, sekarang ini untuk memperluas akses layanannya, Dinkes Kota Semarang sendiri sudah menjalankan program namanya Lydia Dimari. Sekatanya lucu ya, Lydia Dimari. Layanan tes HIV dan layanan ARV di malam hari untuk masyarakat yang kesulitan untuk mengakses di jam kerja. Dan tentunya juga ini diimbau juga sama beliau untuk gak ngasih stigma ataupun diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Karena ini kan gak nular lewat kontak sosial sehari-hari. Jabatan tangan, ya salaman, istilahnya pelukan, dan segala macam. Mereka ini bisa tetap hidup sehat, bisa produktif, bisa beraktivitas normal selama pengobatannya secara rutin. ARV itu diminum secara rutin, gak bolong-bolong ya, gak sampai lepas sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Selain itu, berbagai upaya pencegahan udah dilakuin dari edukasi, layanan konseling, penyediaan ARV, dan segala macam udah dilakuin untuk bisa menekan kasus ini di masyarakat.

0: Ini dia untuk juara minggu ini di International Chapto ini, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

kasih tahu ya teman Pro 2 ya, kalau misalnya di jalan mau puter balik ya, terutama buat kamu yang naik mobil nih ya, itu ya perhatikan situasi ya. Jalan kalau misalnya emang nggak terlalu padat bisa ya, terus pastikan puterannya tuh bener gitu loh. Jadi ada tempat yang emang buat muternya, jangan yang dipaksa-paksain jangan ya, atau ngeliatin nggak liatin situasi, karena muter puter balik itu kadang bikin repot yang lainnya gitu. Kalau misalnya dilakukan tidak dengan bertanggung jawab ataupun nggak benar. Nah, ini kalau mobil biasa aja kadang puter balik. Karena aku tuh pernah berapa kali waktu balik dari kantor mau ke rumah, itu sering banget nemuin orang tuh puter baliknya tuh agak ya ampun kok di sini banget. Ini kan traffic lah.

0: ini rabas tiang pembatas luntur atau flexible post untuk bisa putar balik, dan akhirnya ini bikin banyak banget mobil yang tampak berhenti karena aksi tersebut. Dan ini menurut Kasat Lantas Polres Semarang itu Raymond Daniel Tita Helu, belum dijelasin alasannya kenapa kok bisa putar baliknya di situ, tapi yang jelas udah ditindak lebih lanjut, supirnya identitasnya juga udah diketahui, udah dipegang juga nih orangnya. Jadi pelajaran nih ya, kalau putar balik di tempat yang pas ya, dan perhatikan kendaraannya, truk trailer putar balik piye lo, kan sak menu gede ini putar balik ya neng jalan tol ya cecep aja kan ya, tetap aja susah.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Woi teman Produa, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Produa Semarang. Produa. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir

Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 khususnya untuk TK dan SD di Kota Semarang akan jadwalnya tuh di tanggal 8 Juni, akan mulai tanggal segitu. Dan sebenarnya kalau aku bilang ini yang cukup tricky sebenarnya, karena salah satu yang ada itu kan ada soal batas usia calon siswa dan juga cakupan wilayah zonasi. Nah itu kan ada yang minimal berapa tahun itu baru bisa masuk. Nah ini juga banyak banget yang ngasih input, banyak banget yang ngasih masukan supaya ya ini bisa lebih diperhatiin. Salah satunya ini disampaikan oleh Komite Sekolah SDN Pekunden Putut Adi Haryanto yang bilang kalau ini tuh banyak banget yang sebenarnya anak lulusan PAUD, gak sedikit ya, yang udah siap buat masuk pembelajaran di SD, tapi ternyata gagal diterima karena terkendala syarat usia. Jadi emang kadang tuh ada yang kurang berapa bulan, ada yang kurang berapa ini sedikit gitu. Karena emang banyak banget di tahun kemarin terutama ada juga yang gak bisa masuk karena ya berkaitan dengan umur. Sedangkan ada di posisi di mana juga ada beberapa sekolah yang kekurangan murid, makanya batasan umur itu kalau bisa agak, ini agak fleksibel istilahnya. Karena bisa jadi solusi untuk dua persoalan, yaitu ngasih kesempatan buat siswa yang atau anak-anak nih yang udah siap bersekolah, udah siap buat masuk, tapi juga untuk mengurangi jumlah kursi kosong di sekolah. Contohnya, ada calon siswa yang tinggalnya di sekitar sekolah, ya. Karena kan kalau zonasi kan biasanya yang lebih dekat ke sekolah biasanya akan lebih gampang untuk masuk. Tapi ternyata di sisi lain karena belum memenuhi ketentuan usia, nah akhirnya nggak bisa masuk. Tapi emang sekolah juga butuh kursi yang belum terisi yang ini bisa di-fulfill gitu. Ada yang usianya 6 tahun, di usia 7 tahun kurang ada, jadinya kelempar nggak keterima. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu advice juga mungkin untuk dari pihaknya yang bersangkutan, terutama dinas pendidikan ya, supaya ini bisa di-handle kira-kira kayak gimana. Tapi yang jelas, mudah-mudahan aku nggak bosan-bosan sih buat bilang kalau ya SPMB tahun ini mudah-mudahan berjalan dengan aman dan lancar. Dan itu tadi, nggak ada nitip-nitip, nggak ada yang nyogok-nyogok ya. Biar fair semua gitu loh. Please don't stop.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita recap wakil-wakil Indonesia yang bertanding di Indonesian Open 2026 di hari pertama kemarin di tanggal 2 Juni 2026. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie dan juga Alwi Farhan ini mulus. Mereka berhasil melaju ke babak 16 besar, begitu juga dengan Putri Kusuma Wardani yang menjadi satu-satunya tunggal putri Indonesia di Indonesian Open kali ini. Sayangnya nih ya, yang cukup lumayan banyak banyak yang tersingkir ini justru adalah di nomor ganda nih, karena ternyata salah satunya adalah ganda putra Indonesia Rory Carnando dan Daniel Martin yang kalah dari wakil Taiwan Li Jihui yang post one. Kemudian juga masih ada beberapa ganda putra Indonesia juga yang akan main di babak 32 besar di hari kedua di hari ini. Terus juga di ganda putri ya, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari sama Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum ini berhasil menang di babak pertama. Anand Maulana dan Indah Cahaya Sari Jamil serta Amri Syahnawi Nita Violina dari ganda campuran juga berhasil mencapai hasil maksimal. Dan mereka akan tanding lagi di hari Kamis karena babak 32 besar itu 2 hari, hari kemarin itu sama hari ini di hari Rabu. Makanya tadi aku bilang ada ganda Indonesia juga yang masih akan tampil. Dan ada 10 wakil lagi dari Indonesia. Tadi aku udah bilang ada ganda putra, ada 5 yang akan tanding hari ini. Terus juga ada 3 ganda campuran dan 2 ganda putri yang akan tampil di hari kedua babak 32 besar. Mudah-mudahan makin banyak lagi yang lolos ke babak selanjutnya. Dan tentu aja karena kita sebagai tuan rumah di Indonesia Open kali ini, mudah-mudahan bisa lah ya ada 1 atau 2 mungkin wakil Indonesia yang bisa dapetin gelar juara di kandang sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Paris Magriza Rispada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi, jam 9.04 waktu studionya Pro 2. Semoga semangat kamu secerah matahari yang ada di luar ya. Dan energi kamu sepanas panasnya Semarang hari ini. Ini lagi panas mulu ya beberapa hari ini ya kalau dilihat-lihat ya. Anyway, kalau kita ngomongin soal bencana, salah satu yang mungkin ketika kita ngomongin bencana yang terkesan di kepala kita adalah, wah ngeri banget bencana ya. Ya, karena kita tahu efek dari bencana itu kan destruktif banget, bisa dibilang memiliki dampak yang juga cukup masif, dan gak heran makanya orang-orang pun juga kadang ngerasa kalau ini something yang cukup berat dan cukup menakutkan sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak semenakutkan itu kok sebenarnya. Kalau kita tahu kira-kira sebenarnya apa yang harus bisa dilakuin, kita bisa lebih wise lagi untuk ngomongin informasinya. Karena kan ada tuh yang kadang-kadang suka nyebarin info yang kurang benar tuh soal bencana. Itu kan juga jadi satu hal yang bikin kita tuh juga ikutan worry gitu. Nah, abis ini aku akan ngobrol barengan sama gak cuma satu, tapi ada dua orang yang aku ajakin ngobrol di pagi ini. Kita ngomongin, sebenarnya kalau kita ngomongin bencana, itu emang harus menakutkan itu atau enggak? Dan yang lebih okenya lagi adalah kira-kira apa sih yang bisa dilakuin sama anak muda untuk bisa ikut involved dalam hal tersebut ya. Abis ini, di mana? Di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Dunia, keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi juga enak gitu masuk ke dalam story Instagram atau TikTok.
2: Untuk gepreknya sih, karena kita prasmanan itu yang standar.
1: Oh, prasmanan ya konsepnya.
2: Jadi pakainya yang piring lidi itu, kasih kertas itu. Jadi mereka dengan paket misalkan mentai ya, 17.000. Mereka ngambil ayam, kemudian dapat basic sambal geprek, ditambah lelean dari saus mentai. Kemudian untuk nasinya ambil sepuasnya, dapat es teh jumbo. Cuman yang ngemasnya sisi agak beda itu di kopi pancongnya, Pak. Jadi nanti konsepnya ya kekinian gitu. Kalau gepreknya yang penting rasanya ya sesuai tagline-nya. Pedasnya ngena, gurihnya juara. Jadi gurihnya kita emang pengen produk ini ada karakternya.
1: Nah, gitu. Iya, itu dia. Unik banget sih.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Ngomongin bencana nggak harus serem, cara seru siap siaga dari sekarang. Jadi obrolannya kita pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan aku nggak sendirian karena di line telepon aku udah tersambung barengan sama dua orang yang mau aku ajakin ngobrol di pagi ini. Yang pertama, ini ada Wiradanu Arsalan yang merupakan anggota dari IMPI Jateng DIY. Selamat pagi, Alan.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Oke. Okay. Kabar gimana, Alan?
1: Alhamdulillah baik, insya Allah.
0: Oke. Yang satunya lagi ada Nadia Wana Putri. Dia ini adalah relawan dari Gesit. Selamat pagi, Nadia.
2: Halo, Kak. Selamat pagi, Kak.
0: Gimana kabarnya? Baik juga ya?
2: Baik juga, Alhamdulillah.
0: Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol ini karena aku penasaran. Orang tuh kan kalau kita ngomongin soal bencana, ini kan kadang suka konotasinya agak serem nih, agak hal yang kayaknya aduh nakutin, yang kayak gimana gitu. Sebenarnya kenapa sih penting buat kita ngebahas bencana dari sudut pandang yang mungkin lebih santai, yang lebih yang nggak terlalu serem lah ya. Kalau menurut kalian gimana? Aku ke Alan dulu deh kayaknya.
1: Oke, boleh. Kita langsung mulai saja pembahasan kita dari ini. Jadi menurut saya kenapa membahas bencana itu sangat penting dan juga kita harus membawakannya dengan santai. Karena beberapa yang saya temui mungkin dari pemerintah, kemudian dari dinas-dinas terkait ketika membahas bencana itu, mereka menggunakan bahasa yang lebih kurang familiar terhadap anak muda. Bahwasannya kita anak muda itu juga kurang memahami terkait mitigasi bencananya, kemudian kita harus merubah metode ini menggunakan metode yang lebih santai. Misal seperti kita diskusi di tongkrongan, kemudian atau kita membahas sekedar bencana-bencana yang terjadi di kota Semarang dan lain sebagainya lewat tongkrongan tersebut. Jadi kita lebih santai membahasnya dan kita juga bakal lebih menangkap terkait kegiatan mitigasi bencana tersebut seperti itu.
0: Ah, karena mungkin kita pakai bahasanya yang agak ngeri gitu ya, Lan, yang enggak. Mungkin kalau di anak muda agak enggak relate gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu sih mungkin bisa jadi koreksi juga nih ya buat dari stakeholder terkait ya, supaya ya kita kalau ngomongin nih ke anak muda pakai bahasa-bahasa yang mungkin diksi-diksinya lebih gampang dipahami sama kita-kita gitu ya, Lan ya.
1: Betul, karena kita sebagai anak muda juga mungkin kurang memahami terkait itu ya.
0: Oke. Nadia nih aku pengen nanya. Nadia awalnya juga termasuk yang agak serem gak sih kalau ngebahas bencana pada awalnya?
2: Nah, jujur aku cukup setuju sih Kak kalau misalnya menganggap bencana itu dulu tuh serem, karena biasanya kan berita-berita yang sering kita dengar tuh about tentang korban ataupun kerusakan. Jadi menurut aku itu lumayan serem. Nah, jadi padahal dengan sekarang kalau kita
0: Halo Nadia.
2: Ya, oke.
0: Okay. Agak putus tadi suaranya soalnya.
2: Oke, Kak. Mungkin jadi kalau dari perspektif RG sendiri ya, Kak, ngomongin bencana itu mungkin nggak selalu harus tegang ya, Kak. Justru menurut aku semakin dekat dengan

0: pengen tahu dari masing-masing dari kalian deh, ke Alan dulu deh. Dari IMP nyebutnya, IMP apa Impi nih nyebutnya berarti?
1: Impi kita kak,
0: Impi. Nah, dari Impi. Nah, Impi Jateng DIY ini sebenarnya perannya kayak gimana sih untuk mengedukasi kebencanaan ini? Kalau dari kamu dan teman-teman, apa aja yang dilakuin perannya?
1: Oke, jadi Impi ini kan kita anggotanya dari semua mahasiswa di Jateng maupun DIY kak. Jadi di Impi itu kita kegiatannya berupa terjun ke masyarakat, kemudian kita berupa kajian-kajian rutin terkait mitigasi bencana lewat sosial media, dan tentunya itu juga salah satu bentuk peran kita terhadap mitigasi bencana. Karena tentunya kalau kita mau bicara soal teknis, kita belum bisa kapabilitasnya seperti itu.
0: Nah, karena kalau kita ngomongin teknis ya ada yang lebih berwenang sebenarnya untuk bisa ngejelasin gitu ya Lan ya.
1: Iya betul.
0: Nah, oke. Okay. Kalau Nadia sendiri dari Relawan Gesit ini perannya kayak gimana nih kamu dan teman-teman berarti?
2: Nah, jadi kan Relawan Gesit ini sendiri kan adalah sebuah wadah aksi sosial gitu ya, Kak, dan aksi kemanusiaan gitu ya, Kak. Nah, jadi kalau misalnya di Relawan Gesit ini biasanya kita kayak melakukan sebuah pelatihan ataupun membuka open volunteer buat pelatihan-pelatihan mengenai bencana gitu sih, Kak. Jadi, kita menyebarkan pentingnya edukasi itu lewat kampanye sosial kayak gitu ataupun kolaborasi dengan komunitas-komunitas volun lain gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya kalian ini sepakat nih kalau edukasi soal kebencanaan di anak muda ini jadi something yang emang penting banget dan harus dilakuin sebenarnya ya.
1: Iya, sangat-sangat penting.
0: Oke, nah kalau kita ngomongin juga di Jawa Tengah, karena kan ini kalian juga di Jawa Tengah nih istilahnya. Jawa Tengah ini kan satu daerah yang kalau menurut aku cukup lumayan sering kejadian ya, entah itu mostly kayak banjir dan segala macam. Tapi kalau kita ngomongin yang perlu diwaspadai sama anak muda nih, kalau dari sudut pandang kalian nih, apa sih mungkin bencana-bencana yang anak muda perlu waspadain banget dan emang kayaknya kalau anak muda nih harus aware nih sama yang kayak begini-begini nih?
1: Oke, mungkin dari aku sendiri, aku dulu. Jadi mungkin kita merucut ke Kota Semarang ya, Kak. Mm-hmm. Biasanya di Kota Semarang ini sering kali terjadinya bencana, misal seperti tanah longsor, kemudian banjir rob yang ada di kawasan Kaligawe, Genduk, dan Tambak Lorok itu. Kemudian penurunan muka tanah. Jadi itu salah satu bentuk yang memang harus kita selesaikan dalam waktu dekat. Karena ketika kita tidak menyelesaikan hal tersebut, kita tentunya di beberapa tahun ke depan yang akan kehilangan hak-haknya ini anak-anak kita. Nah, maka dari itu kita mempertahankan hak tersebut dengan cara apa? Mitigasi bencana, kemudian dari tadi terkait edukasi kepada anak-anak muda sehingga mereka sudah membekali ilmu-ilmu terkait mitigasi bencana untuk ke depannya. Seperti itu.
0: Ah, banjir, tanah longsor dan kawan-kawannya kalau di Semarang itu yang emang udah langganan gitu ya lah istilahnya ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, kalau Nadia mungkin mau nambahin?
2: Oke, Kak. Mungkin kalau kalau kita lebih fokus ke jenisnya, itu bakal banyak banget ya, Kak, jenis-jenis bencana yang perlu kita waspadai. Tapi mungkin menurutku yang paling penting itu bukan cuma tahu jenis bencananya sih, tapi kita harus juga paham gimana sih memahami resiko yang bakal terjadi di lingkungan kita, harus nyiapin apa, kayak gitu sih.
0: Oke, jadi emang harus lebih prepare ketika ada bencana. Tapi kalau menurut kalian nih, sebenarnya anak muda ini untuk tadi yang kalian sebutin, mungkin kayak banjir, tanah longsor, dan sebagainya, ini udah cukup aware atau sebenarnya masih kayak nggak tahu nih kalau misalnya disuruh ngapain juga bingung juga tuh?
1: Oke, mungkin terkait banjir rob ya. Kalau banjir rob ini masih kita pahamin lah terkait mitigasi bencananya. Karena kenapa? Karena memang kita juga sudah aware dengan Kota Semarang ini yang sudah sering kali mengalami banjir rob tersebut. Nah, maka dari itu harapannya nanti buat bencana terkait banjir rob ini bisa selesai dengan cepat, bisa dihilangkan dengan segera. Kemudian untuk yang tanah longsor tersebut, karena memang kita hidupnya bukan di atas, bukan di dataran tinggi seperti itu, maka kita perlu kajian lebih banyak terkait tanah longsor tersebut, mitigasinya seperti apa. Karena memang di setiap bencana ini kan berbeda-beda mitigasi bencananya.
0: Ah. Dan seperti itu. Oke, tapi kampusnya kalian nggak ini ya, nggak di daerah yang banjir dan segala macam ya?
1: Kebetulan aku dari Universitas Semarang, memang sering terjadinya banjir sih, Kak.
0: Salah satu yang emang juga sering ya di daerah-daerah situ ya. Tapi sekarang kalau kita ngeliatin di lapangannya nih, karena dari tadi kita menyinggung mitigasi, edukasi, dan segala macam. Sebenarnya kalau kita ngomongin di masyarakat sendiri, terutama mungkin anak muda nih, ketika terjadi bencana, apa sih mungkin hal-hal yang ini kayaknya harusnya nggak perlu dilakuin ya, atau mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakuin ketika kita menghadapi bencana?

0: yang sering ketemu nih di masyarakat. Nih siapa nih mau cerita nih?
1: Oke, mungkin dari
0: siapa dulu nih? Nadia dulu deh.
2: Oke, mungkin kalau dari yang sering kita lihat ya Kak, kadang masalahnya tuh bukan karena kita tuh nggak peduli ataupun karena bukan karena kita nggak peduli, tapi karena kita tuh terlalu panik. Apalagi kan sekarang infonya tuh nyebarnya cepet banget ya Kak, kayak ada satu pesan masuk grup, kita langsung bisa nih langsung kirim-kirim kemana aja. Padahal kan info tuh harus harus lebih di apa ya? Disaring-saring dulu gitu. Jadi mungkin yang penting banget buat kita cek informasi tentang bencana yang terjadi itu benar atau enggak gitu.
0: Oke. Jadi ya salah satunya adalah karena panik jadinya akhirnya asal nge-share ya gitu. Alan mungkin mau nambahin mungkin?
1: Oke, mungkin dari perspektif aku sendiri, yang beberapa kali aku lihat itu ketika kita menghadapi bencana, seringkali masyarakat ini malah memang fokusnya pada hal-hal negatif. Bahwasanya mereka tidak fokus untuk solusinya. Nah, untuk hal-hal negatif tersebut seperti apa? Mungkin mereka menyebarkan info-info terkait tadi yang dimention sama Nadia, kemudian mereka mengkontenkan lah bahasanya, mengkontenkan bencana-bencana tersebut, sehingga kan itu juga menjadi image yang buruk bagi beberapa masyarakat lainnya. Jadi memang kita ketika menghadapi bencana, dari kita maupun dari stakeholder lainnya itu fokuslah terhadap solusi, bukan hanya untuk sisi buruknya aja.
0: Itu dia ya, jangan utamakan konten ya, karena percuma postingan kamu FYP tapi kamu kesaruk banjir ya podway ceritanya istilah ya. Alan, Nadia, kita break dulu sebentar ya, kita lanjut lagi abis ini, jangan ditutup dulu teleponnya ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, so teman Produa, kita lanjut lagi abis ini, kemana sih Cun? Dispada, selamat pagi teman Produa.

0: Balik lagi di Sepada, selamat pagi teman bro 2. Dan aku masih ngobrol barengan sama Wiradanu Arsalan dari Impi Jateng DIY dan juga Nadia Wana Putri dari Relawan Gesit. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di pagi ini. Nah, tapi sebenarnya gini nih, kalau buat anak muda ya, mungkin buat kita-kita nih yang tadi emang sebenarnya masih perlu untuk edukasi lebih lanjut dan segala macam. Sebenarnya untuk kita lebih siap menghadapi bencana, terutama tadi mungkin kita kan sempat nyebutin ada beberapa bencana-bencana yang ini juga sering banget mungkin bisa aja terjadi nih di lingkup teman-teman kampus, ya mungkin kampusnya juga rawan juga istilahnya. Nah, apa yang mungkin bisa dilakuin, langkah sederhana apa yang bisa dilakuin untuk kita bisa lebih aware, kita bisa lebih siap ngadepin bencana?
1: Oke, mungkin dimulai dari aku dulu ya kak. Oke, kalau dari yang perspektif aku sendiri, kita sebagai anak muda ini kan memang tidak bisa bergerak lebih banyak terkait teknis. Maka dari itu, setidaknya kita sudah memahami terkait edukasi mitigasi bencananya. Kemudian dari kita memahami mitigasi bencana tersebut, barulah kita bergerak sedikit ke teknis lewat mungkin lingkungan kita sendiri, membersihkan lingkungan kita sendiri. Kemudian bagaimana ketika nanti bencana sudah terjadi, kita harus siap mitigasinya seperti apa. Jadi memang kita sebagai anak muda juga belum bisa bergerak lebih banyak terkait teknis juga.
0: Oke, kalau secara teknisnya mungkin nggak begitu bisa banyak bergerak, tapi kita untuk lebih prepare-nya bisa dilakuin ya Lan ya?
1: Betul.
0: Oke, Nadia mungkin mau nambahin?
2: Oke, mungkin juga menurut aku kita juga nggak perlu langsung harus ngelakuin something yang besar gitu ya kak. Bahkan sederhana kita tahu aja harus ngapain, itu menurut aku udah keren banget. Karena jujur banget, dari kita anak-anak muda ini, kita hafal banget cafe shop yang enak di mana, tapi kita belum tentu tahu nih di mana sih titik kumpul evakuasi kalau misalnya ada keadaan darurat kayak gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak kenalin resiko di daerah tempat tinggal kita tuh gimana, terus simpan nomor darurat, ataupun mungkin follow-follow akun resmi tentang kebencanaan gitu sih, Kak.
0: Itu, nusuk sekali ya ngomongnya lebih tahu coffee shop tapi nggak tahu titik kumpul evakuasi ya. Jangan-jangan ntar ada bencana milihnya ngopi dulu baru menyelamatkan diri kan, nggak mungkin juga ya kayak begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau kita mungkin ngomongin juga soal edukasi ya, karena tadi emang dari tadi dari kalian berdua juga udah sempat sebutin dan terus disebutin soal edukasi. Nah, sebenarnya mungkin cara-cara yang kreatif mungkin yang bisa dilakuin untuk kita nih sebagai anak muda bisa belajar untuk bisa lebih memahami soal kebencanaan. Ini mungkin ada nggak sih yang bisa dilakuin, Lan? Kalau dari kamu dulu deh, Lan.
1: Oke. Dari IMPI ataupun kita sebagai mahasiswa planologi sendiri, kita banyak melakukan observasi ke lapangan untuk terkait mitigasi bencana. Salah satunya ketika kita melakukan program kerja di IMPI, kita ada namanya pengabdian masyarakat, di mana kita menganalisa apakah resiko-resiko yang ada di masyarakat ini seperti apa, kemudian kita advokasikan kepada yang berkaitan di atasnya. Nah, selain itu juga kita juga mengikuti beberapa kampanye, misalnya kalau di Semarang itu ada kita berkolaborasi dengan Generasi Energi Bersih, di mana kita melakukan praktik terkait transisi energi, tentunya untuk mengurangi faktor iklim yang sudah parah di Semarang tersebut. Nah, maka dari itu kita memang bergerak sedikit ke teknis. Nah, untuk itu kita harapannya dari anak muda ini bisa membantu sedikit terkait mitigasi bencana tersebut.
0: Nah, apalagi juga relate karena kalian planologi gitu ya Lan ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Oke. Kalau di Nadia sendiri mungkin apa sih mungkin cara-cara kreatif yang bisa dilakuin untuk anak muda bisa lebih aware lagi nih untuk belajar soal kebencanaan?
2: Oke, mungkin karena aku dari Relawan Gesit ya kak. Nah, jadi kalau dari kita tuh biasanya kan ngadain suatu pelatihan volunteer kayak gitu ya kak, mengenai sebuah mitigasi bencana kayak gitu. Jadi mungkin dengan kita ikut simulasi kayak gitu, kita bisa belajar banyak deh kayak gitu. Kita bisa gampang belajarnya lewat pengalaman dibanding cuma membaca ataupun dengerin materi gitu sih kak.
0: Oke, jadi emang harus experience juga, terutama mungkin simulasi-simulasi gitu ya, untuk bisa tahu kira-kira kalau misalnya ada bencana gak yang kayak tadi kamu sebutin ya, gak panik duluan gitu ya.
2: Benar.
0: Oke, nah kita ngomongin juga soal media sosial yang emang ya kalau sama kita ya deket juga. Nadia dulu deh, mungkin seberapa pentingnya atau seberapa perannya media sosial juga untuk teman-teman anak muda ini bisa tahu nih soal kebencanaan. Kayak tadi kan kamu sempat mention kalau ya harusnya salah satunya yang kita bisa lakuin adalah kita yang nge-follow akun-akun yang mungkin berkaitan juga soal yang namanya kebencanaan. Nah, perannya media sosial, kamu gimana sih Nat?
2: Menurut aku penting banget sih Kak, karena kalau jujur banyak dari kita tuh bangun tidur tuh yang pertama dibuka pasti HP, bukan buku ataupun TV tapi pasti HP, IG, TikTok ataupun Twitter ya. Nah jadi mau nggak mau pasti sosial media sekarang tuh punya peran yang gede banget dalam menyebarkan info gitu. Nah tapi ada satu tantangan nih Kak, tantangannya itu adalah gimana sih kita bisa jadi pengguna medsos yang baik, gak yang cuma cepet share-share doang, tapi juga bisa milah-milah info yang benar gitu. Karena kalau satu konten aja bisa bikin bisa bantu banyak orang, pasti juga ada satu info yang salah yang bisa bikin kepanikan gitu sih Kak.
0: Nah, karena apapun yang di-share ya udah, kalau di media sosial ya itu jadi konsumsi publik ya. Kadang entah bener atau enggaknya ya efeknya ya kadang panik duluan ya, kalau apalagi kalau soal bencana ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, kalau dari sudut pandangnya Alan gimana nih?
1: Oke, aku juga sangat sepakat dengan perspektif Nadia sih, bahwasanya memang media sosial ini menjadi sangat krusial sekali untuk sekarang. Karena memang tadi terkait anak muda ini, kita sudah tidak menonton TV ya kita. Sudah jarang banget nonton TV karena kita sudah menggunakan HP dan juga laptop dan lain sebagainya. Nah kemudian maka dari itu media sosial ini memang selalu kita gunakan setiap harinya. Pasti kita gunakan, maka dari itu info-info yang terkait mitigasi bencana, kemudian edukasi lingkungan lainnya ini memang kita perlu presentasikan di media sosial. Tapi kita juga perlu mengingat terkait tadi yang dimention Nadia, bahwasannya informasi tersebut perlu kita saring dan perlu kita filterisasi terlebih dahulu, tentunya untuk menangkap informasi yang lebih baik dan juga benar. Karena kita pengguna media sosial juga harus bijak dalam menggunakannya, dan kita juga harus pintar dalam menyaring-menyaring informasi tersebut.
0: Nah, itu dia, emang harus pintar-pintar nyaring supaya itu tadi nggak justru malah menimbulkan kepanikan yang baru, tapi justru di kita jadinya harus lebih aware gitu ya dengan situasi ya.
1: Betul.
0: Alright, nah kalau kita ngomongin juga soal peran anak muda nih ya, mungkin bisa dilakuin, salah satunya adalah mungkin bisa juga untuk seperti kalian nih, ikut terlibat juga untuk edukasi, ikut terlibat juga untuk jadi volunteer juga, jadi relawan juga. Nah sebenarnya kalau pengen ikutan kayak kalian, ini gimana caranya nih, mungkin yang ikut relawan ataupun mungkin juga ikut aktif dalam edukasi kebencanaan, apa sih yang mungkin bisa dilakuin? Nadia dulu deh kayaknya.
2: Nah menurut aku langkah pertamanya itu sederhana banget sih Kak, itu kayak start dengan peduli gitu, karena biasanya semuanya itu berawal dari rasa penasaran gitu kan Kak ya, dan juga keinginan buat berkontribusi. Nah, jadi mungkin kalau udah ada rasa tersebut, kita juga baru bisa mulai-mulai untuk ikut kegiatan sosial ataupun ikut komunitas, ikut pelatihan ataupun program-program kerelawanan yang mungkin sekarang tuh banyak banget udah buka ya Kak gitu. Dan juga kita tuh nggak perlu banget takut kalau misalnya belum punya banyak pengalaman, karena hampir semua relawan pasti juga baru mulai perjalanan mereka dengan belajar gitu sih.
0: Nah, istilahnya karena juga belajar di situ ya. Alan nih mungkin selain peduli, apa yang mungkin bisa dilakukan nih supaya bisa aktif juga nih soal edukasi, soal kerelawanan, apa sih yang mungkin bisa dilakukan anak muda?
1: Oke, mungkin kita juga tentunya bahwasannya melihat, menyadari bahwasannya komunitas ataupun kegiatan-kegiatan seperti itu juga sangat penting untuk saat ini. Dan kita juga tidak harus menunggu bencana terjadi atau menunggu hal-hal yang buruk yang sudah terjadi. Tapi kita juga perlu menyadari, kita berangkat dari dorongan sendiri terkait apa namanya mitigasi bencana tersebut. Baik ikut komunitas terkait peduli bencana, kemudian komunitas generasi energi bersih tadi yang dimention tuh, dengan kolaborasi IMPI tersebut, karena kita di dalam komunitas tersebut juga sudah memiliki kegiatan banyak terkait isu lingkungan. Dan maka dari itu kita sebagai anak muda, kita tentunya tidak hanya belajar di lingkungan kampus, tapi kita juga belajar di lingkungan luar, di mana kita melakukan praktik langsung, kita melakukan teorinya langsung, dan kita juga mengimplementasikannya di masyarakat.
0: Oke. Jadi emang bisa dilakuin dengan cara apapun itu. Mungkin kayak Nadia mungkin jadi relawan bisa juga, atau mungkin kayak Alan yang aktif juga untuk edukasi ke teman-teman anak muda untuk bisa lebih aware, dan bahkan tadi secara teknisnya pun juga terlibat ya Alan ya tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi mudah-mudahan kita bisa lebih aware dan nggak memandang bahwa bencana itu jadi something yang mengerikan, tapi justru bikin kita harusnya lebih aware lagi kalau ya ini bisa terjadi sewaktu-waktu kapanpun itu. Bahkan mungkin untuk beberapa teman-teman yang ada di Semarang yang lokasi kampusnya agak rawan nih ya, ini kan emang juga bisa lebih aware lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Alan, Nadia, thank you banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol di Spada. Semoga anak muda di Semarang, di sekitarnya ini yang dengerin kita juga ikutan tergerak, mungkin bisa kayak kalian juga bisa join kayak kalian juga untuk bisa lebih aktif lagi edukasi soal kebencanaan, bisa bantu-bantu juga tanpa harus mikir serem-seremnya gitu ya. Oke, Alan, Nadia, thank you banget sekali lagi. Kita ketemu next time, kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Siap-siap, sangat terbuka.
0: Oke, thank you banget sekali lagi Alan, Nadia, selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: Kak. Oke, tadi habis ngobrol dengan sama Alan dari IMPI dan juga Nadia dari Relawan Gesit, ngobrolin soal bencana tuh gak harus dipikir, gak harus diomongin yang serem-serem kok. Karena ternyata emang kita harus lebih aware juga supaya itu tadi gak panik dan tahu kira-kira kalau ada bencana kita harus ngapain. Well, yang kamu harus tahu juga ngapain abis ini, yes, karena tugas aku selesai, abis ini Pro Duet List, santai siang, lanjut nemenin kamu. Siapin requestan kamu, siapa tahu kalau ada nanti bakalan diputer. Kalau gitu, Faris Maliza pamit, selamat nikmatin hari ini, semoga jadi hari yang baik buat kamu. Faris Maliza pamit, thanks for listening, and peace out, bye!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak pengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan, secara teknis water farming merupakan praktik tata kelola sirkular. Air hujan atau limpasan air ditampung kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Aturan tersebut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar Indonesia. Dinas Kota Semarang mencatat sebanyak 240 kasus HIV baru ditemukan selama periode Januari hingga Mei 2026. Kepala Dinkes Kota Semarang M. Abdul Hakam mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil dari peningkatan kegiatan screening. Tingginya jumlah kasus yang ditemukan menunjukkan makin banyak masyarakat yang berhasil dijangkau layanan pemeriksaan dan deteksi dini. Temuan tersebut tidak serta-merta mencerminkan peningkatan penularan HIV di masyarakat. Info Pro 2. Tim nasional Belgia sukses kalahkan sang tuan rumah Kroasia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion HNK Rijeka, Belgia menutup pertandingan dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan tersebut masing-masing dicetak pada babak yang berbeda. Yuri Tielemans membuka keunggulan di babak pertama yang disempurnakan dengan gol kedua oleh Romelu Lukaku.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Rabu. Welo balik lagi nih nemenin kamu ya di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Langsung aja ya request lagu kesukaan kamu di Instagram Pro 2 Semarang atau WA di 081565 10953.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event

Lagu Bagimu Negeri mungkin cuma berdurasi 30 detik, tapi di balik lirik singkatnya tersimpan strategi dan keberanian di masa penjajahan. Lagu ini bukan sekedar lagu wajib upacara, tetapi hasil perlawanan halus terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini pada tahun 1942. Bung Karno meminta Kusbini untuk membuat lagu bertema nasionalisme untuk mengimbangi propaganda Jepang yang semakin kuat lewat lagu-lagu mereka. Kusbini menyusun lagu ini dengan sangat hati-hati. Versi awalnya bahkan menyisipkan kata Indonesia Raya di baris terakhirnya. Namun kata ini ditolak karena kata Indonesia, bangsa atau negara terlalu berbahaya. Jika diketahui oleh pemerintah Jepang waktu itu, bisa berujung dengan penangkapan. Maka dipilihlah kata negeri yang lebih netral dan ambigu. Trik ini pun berhasil. Saat diinterogasi oleh Jepang yang curiga dengan liriknya, Kusbini berdalih bahwa negeri di lagu ini bisa merujuk ke mana saja, termasuk bangsa Jepang sendiri. Padahal maknanya sangat jelas untuk orang Indonesia. Lagu ini pertama kali justru disiarkan secara luas lewat radio militer Jepang. Lagu Bagimu Negeri pertama kali dinyanyikan oleh Sarijah dan diputar di program musik anak-anak di stasiun radio Jepang. Setelah kemerdekaan, lagu ini mendapat tempatnya dan pemerintah Indonesia menetapkan lagu Bagimu Negeri sebagai salah satu lagu wajib nasional pada tahun 1960.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Hari Sepeda Internasional World Cycling Day 3 Juni. Tahu nggak sih, peringatan ini pertama kali dicetuskan oleh PBB pada tahun 2018 berkat dedikasi Profesor Leszek Sibelski. Tujuannya keren banget, yaitu untuk menghargai keunikan, daya tahan, dan kesederhanaan sepeda sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Lebih dari sekadar olahraga, dua roda ini adalah simbol kesehatan dan kebebasan. Lewat kayuhan pedal, kita nggak cuma membakar kalori, tapi juga ikut mengurangi polusi udara demi bumi yang lebih hijau. Jadi, tunggu apa lagi? Ambil sepedamu dan mari kita mengayuh bersama menuju masa depan yang lebih sehat. Yuk sepedaan!

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

2. Udah azan zuhur nih. Ayo kita sholat zuhur dulu ya.

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran Surat Fusihlat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
4: Berisik ah, ini bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
3: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
4: Ntar aja deh.
3: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
4: Ih, gak mau.
5: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.
4: Sembilan 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi bareng aku Jeffrey Araska di program yang nemenin jam istirahat kamu biar tetap waras. Sekali lagi yang waras aja. Sekaligus tetap cuan ya teman Pro 2. Santai siang, santai tapi cuan. Gimana nih kabarnya di tengah terik-teriknya Semarang yang udah mulai ke setelan pabrik lagi? Semoga tetap semangat ya. Soalnya kadang-kadang ide bisnis itu justru muncul pas kita lagi lapar-laparnya. Yes, lapar inspirasi. Atau lapar beneran juga bisa. Ya, siang ini kita nggak cuma ngobrol soal makanan yang enak, kita juga bakal kulik satu usaha kuliner nih yang punya karakter kuat banget dan cerita yang nggak kalah menarik dari rasanya. Namanya Omae Mbah Yi. Waduh, dari namanya aja udah kayak apa tuh? Kayak artefak-artefak peninggalan Belanda gitu ya teman berdua. Ini bukan sekedar tempat makan, tapi ya ini tentang gimana bahan pangan lokal itu disulap jadi hidangan yang punya cita rasa otentik. Teknik masaknya juga tradisional, detail, terus penuh ketelatenan juga. Beda dari resto kekinian lainnya yang serba cepet, di sini rasanya itu dijaga banget, karakternya itu dipertahankan. Menariknya lagi, Omae Mbah Yi ini bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal ngejaga resep warisan di tengah gempuran tren makanan viral yang datangnya makin cepet gitu teman Pro 2. Datangnya silih berganti. Dari menu makanan siang yang bikin kamu nambah terus, sampai kudapan tradisional yang rasanya langsung bawa memori ke rumah nenek, katanya tuh gitu. Dan dibalik semua itu, ada sosok yang terus ngejaga api dapurnya itu tetap nyala. Kita bakal denger langsung cerita dari Mas Rio tentang perjuangannya mempertahankan keaslian rasa sekaligus bertahan di industri kuliner yang kompetitif banget. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, siapa tahu nih ya dari dapur tradisional yang penuh cerita ini muncul deh ide bisnis yang selama ini kamu cari. Jadi tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke obrolan yang paling bikin lapar nih. Soalnya kita bakal ngobrol langsung sama orang di balik dapur legendaris ini. Jadi Latifa nih udah siap bareng narasumber kita Mas Rio, penggerak kuliner Omay Mbahyi. Jadi kita bakal kupas mulai dari makna nama yang unik itu tuh yang Omay Mbahyi ini. Terus menu andalannya yang jadi favorit pelanggan apa aja, sampai rahasia rasa yang bikin beda dari tempat lainnya. Penasaran kan teman berdua, apakah resepnya ini murni turun-temurun dari keluarga neneknya ini, atau ada sentuhan adaptasinya atau inovasinya? Dan siapa sih sebenarnya target pasar Omay Mbahyi ini? Langsung aja kita sapa dan dengerin obrolannya Latifa barengan sama Mas Rio.
1: Halo semua, kali ini kalian lagi bareng aku Latifa. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber hebat kita, Mas Rio, menggerak di balik kuliner Omay Mbahyi. Langsung aja kita sapa yuk. Selamat siang Mas Rio, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sebelum itu, saya ingin bertanya, boleh diceritakan nggak Mas, apa sih makna di balik nama Omay Mbahyi?
2: Halo, selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Rio dari Omay Mbahyi. Kenapa disebut Omay Mbahyi? Karena memang bertepatan dengan lokasinya itu bertepatan dengan rumahnya Mbah kami, atau kalau udah bisa jadi dibilang Omay Mbahyi. Itu juga bisa mempermudah para customer kalau bilang mau nongkrong di mana nih, di Omay Mbahyi. Nah, itu lebih ada daya tarik untuk penyebutan nama lokasinya sendiri ya.
1: Apa yang membuat cita rasa masakan di Omay Mbahyi berbeda dengan outlet kuliner lainnya? Apakah ada teknik memasak khusus yang membuatnya punya karakter kuat?
2: Yang berbeda dari makanan di Omay Mbahyi sama tempat lain itu ada tahu sambal ini. Nah, jadi kita perpaduan antara makanan tradisional tahu sambal dengan minuman-minuman kekinian seperti matcha, red velvet, dan kopi-kopi susu kekinian. Jadi itu yang membuat makanan kita berpadu antara modern dan klasik.
1: Sejak kapan usaha ini mulai berkembang dan apa alasan kuat Mas Rio memilih fokus di dunia kuliner dengan mengusung konsep tradisional Omay Mbahyi?
2: Sebenarnya usaha ini sudah lama, tapi saat itu hanya ada tahu sambal. Nah, akhirnya saya berpikiran gimana untuk memadukan makanan tradisional ini dengan makanan-makanan modern atau minuman-minuman modern. Jadi mulai berkembangnya baru sekitar 4 bulan ini mulai ramai orang mengenal, jadi makannya tahu sambal, lontong atau nasi, minumnya itu kayak matcha atau latte atau teh bunga telang yang paling banyak dicari.
1: Dari mana Mas Rio mendapatkan inspirasi untuk menu-menu yang disajikan? Apakah murni resep turun-temurun keluarga atau hasil inovasi mengikuti tren pasar saat ini?
2: Kalau untuk resep sebenarnya mengikuti tren pasar, tapi karena kebetulan saya dari keluarga Jawa dan Sunda, jadi menggabungkan makanan Sunda yang dinamakan bakso cuangki yang sangat khas di sana dan makanan khas Jawa khususnya di Kota Blora adalah tahu sambal.
1: Siapa target konsumen utama Mas Rio? Apakah menu-menu di sini dirancang khusus untuk santap keluarga, anak muda, atau memang menyasar semua kalangan?
2: Kalau target konsumen, kita sebenarnya menyasar semua kalangan ya. Jadi buat yang orang-orang sudah sepuh-sepuh gitu, biasanya kan suka tahu sambal, lontong tahu sambal itu kan yang jadi ciri khas mereka dari dulu. Nah, buat anak-anak kekinian kan suka yang pedas-pedas tuh Kak, seperti bakso cuangki. Nah, itu juga jadi menyisir anak-anak muda. Nah, untuk anak-anak kecilnya kita kan ada pilihan menu lain, ada kentang, ada tela-tela.
0: Teman Pro 2, seru banget ya di obrolan pertama ini. Dari makna nama Omay Mbahyi sampai cerita soal menu andalan dan karakter rasa yang dijaga dengan serius. Baru di obrolan pertama aja udah bikin penasaran, apalagi nanti di obrolan selanjutnya ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.
3: I'm like,

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Sama Isia, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Pernah gak denger soal kuliner Omahe Mbahyi? Terus, menurut kamu seseru apa sih kalau kita nongkrong sambil makan masakan tradisional?
3: Pernah, menurutku seru banget karena rasanya otentik, tapi tempatnya nyaman buat anak muda.
2: Nah, kalau disuruh milih, menu tradisional kayak gimana yang paling bikin kamu tuh gagal move on?
3: Yang pedesnya nampol tapi tetap ada gurih-gurih tradisionalnya.
4: Yang porsinya ngenyangin, tapi harganya tetap ramah di kantong mahasiswa.
5: Cari yang menunya unik dan cuma ada di situ, biar berasa spesial pas makan.
0: Santai sih ya, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Teman Pro 2 tadi jawabannya kayaknya bikin senyum-senyum sendiri ya. Ternyata kuliner tradisional itu masih punya tempat banget, tempat spesial bahkan di hati banyak orang. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi soal Omahe Mbahyi dan serunya nongkrong sambil makan masakan tradisional, jawabannya tuh bikin anget semua. Ada yang bilang seru banget karena rasanya otentik tapi tempatnya tetap nyaman buat anak muda. Nah, ini menarik. Artinya tradisional itu nggak harus kaku. Bisa tetap relevan dan jadi tempat nongkrong juga. Ada juga yang bilang bumbunya ngeresep dan beda dari fast food. Ini poin penting banget, teman Pro 2. Di tengah makanan yang cepat saji, yang semuanya itu seragam sama semua, rasa yang kuat dan penuh rempah itu justru jadi pembedanya. Dan yang paling relate nih, ada yang bilang makanan masakan tradisional itu yang kayak pelukan hangat gitu, teman Pro 2. Rasanya bikin kangen rumah. Nah, ini bukan cuma soal makanan berarti, tapi soal emosional. Soal emosi antara penikmatnya sama produknya. Soal memori juga. Dan itu tuh nilai yang gak bisa dibeli dengan promo besar sekalipun. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menu tradisional kayak apa yang bikin gagal move on? Ada yang pilih pedasnya nampol tapi tetap gurih khas tradisional. Artinya orang Indonesia ini tetap setia sama rasa yang berani, yang overpower ya teman Pro 2. Dan ada juga yang cari porsi ngenyangin tapi harganya ramah mahasiswa. Nah ini real banget sih. Enak boleh, tapi tetap harus masuk di dompetnya mahasiswa. Dan ada juga yang cari menu unik yang cuman ada di situ. Ini nunjukin kalau diferensiasi itu penting banget ya. Orang itu suka sesuatu yang eksklusif, yang gak bisa ditemuin di tempat lain. Dari jawaban-jawaban ini kelihatan banget teman Pro 2. Kuliner tradisional itu bukan sekedar nostalgia aja. Dia tuh bisa jadi ruang nongkrong, bisa juga jadi comfort food kamu, dan bisa juga jadi peluang bisnis yang kuat kalau dikemas dengan cara yang tepat. Soalnya kadang-kadang nih ya, yang bikin orang datang balik lagi itu bukan cuman kenyangnya aja, tapi rasa yang bikin mereka pengen ngerasain pulang terus ke rumahnya.

Assalamualaikum, perkenalkan saya Tri Bertian, pendiri dan tetepuh Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Teman Pro 2 masih bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Masih ada Latifah juga yang mau ngobrol lagi barengan sama Mas Rio. Kalau tadi kita udah ngobrol soal cerita dan konsep Omah Mbah Yi, sekarang kita masuk ke dapur yang lebih dalam lagi. Soalnya di balik sepiring makanan yang enak pasti ada proses, ada juga tantangannya, ada juga strategi biar usahanya tetap jalan terus. Di obrolan kedua ini kita bakal kupas bareng Mas Rio dan juga Latifah, mulai dari pasang surutnya dalam bisnis kuliner ini kayak gimana, langkah awal buat anak muda yang modalnya terbatas,

0: sampai trik ngejaga rasa tetap konsisten. Kita juga bakal bahas strategi pemasaran di era digital dan gimana ngejaga identitas tradisional tetap hidup di tengah tren yang terus berubah-ubah. Yuk, langsung aja kita lanjut obrolannya bareng Latifa sama Mas Rio.
1: Masih sama aku Latifa nih. Kita masuk ke segmen kedua ya. Jalanin usaha kuliner pasti seru, tapi pasti ada tantangannya juga dong. Kita bakal ngulik strategi bareng Mas Rio. Yuk, dengerin. Menjalankan bisnis kuliner kan pasti ada pasang surutnya. Tantangan apa yang paling berkesan bagi Mas Rio selama membangun dan mempertahankan Omae Mbah Yi?
2: Nah, benar Kak. Jadi menjalankan bisnis kuliner kan memang pasti ada pasang surutnya. Tantangan yang berkesan itu ketika hujan ya. Jadi kita kan semi outdoor ya, jadi di luar ruangan gitu kan. Nah, cara mempertahankan dan membangunnya ya, kita pakai media online seperti IG, TikTok, terus ada Grab, Shopee, Gojek. Nah, kita pakai yang seperti itu dan kita selalu pakai promo-promo yang menarik agar kalau customer tidak bisa datang, kita antar ke rumah. Seperti itu, Kak.
1: Menurut Mas Rio, apa langkah pertama yang paling krusial bagi anak muda yang ingin memulai bisnis kuliner namun memiliki modal yang masih terbatas?
2: Sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang yang memiliki modal terbatas ya, langkah pertama itu jalan aja dulu. Kalau kita nggak jalan, kalau kita nungguin ngumpul-ngumpul modal, belum tentu kita bakal ada modal besar gitu kan. Belum tentu ya. Jadi kalau kita nanti bisa jadi malah modal itu habis. Jadi lebih baik dimulai dulu, apa adanya dulu, sambil berjalannya waktu, sambil berkembang, modal bertambah-bertambah bisa mengembangkan bisnis ini tadi ya. Itu untuk anak-anak muda zaman sekarang ya.
1: Dalam dunia kuliner, rasa adalah kunci utama. Bagaimana trik Mas Rio menjaga kualitas rasa agar tetap konsisten dari hari ke hari bagi pelanggan setia?
2: Ya, benar sekali Kak. Dalam dunia kuliner ini kunci utamanya adalah rasa. Nah, untuk menjaga kualitas rasa itu kita selalu konsisten dengan yang dinamakan gramasi atau takaran. Jadi takaran tidak akan pernah berubah di setiap porsinya. Seperti itu, Kak.
1: Di era serba digital ini, strategi pemasaran apa yang paling efektif menurut Mas Rio agar Omae Mbah Yi bisa dikenal luas dan tetap eksis di tengah persaingan?
2: Untuk saat ini, di era digital seperti ini, kita memainkan ada di TikTok dan di Instagram ya. Itu ada, kita punya akun ya dengan sama nama Omae Mbah Yi juga, agar bisa tetap dikenal sama luas. Dan gak kalah penting itu, yang online seperti Grab, Shopee dan Gojek itu memang membantu meningkatkan penjualan Kak. Mau dia hujan, mau dia malam, mau dia jauh, mau dia dekat, itu bisa dibantu oleh online-online seperti itu Kak.
1: Bagaimana cara Mas Rio tetap konsisten mencari ide menu baru namun tetap menjaga identitas asli atau karakter tradisional yang menjadi jiwa Omae Mbah Yi?
2: Untuk ide menu baru, biasanya kita memang kadang melihat dari media sosial atau kita langsung, biasanya kita ke tempat-tempat yang lagi hype di beberapa kota Kak. Jadi kita lihat apa yang bisa kita ambil dari sana, kita modifikasi dan kita kembangkan di omahnya Mbah Yi ini ya.
1: Apa pesan penting atau kutipan penyemangat dari Mas Rio untuk teman Pro 2 yang mungkin masih ragu-ragu untuk mulai melangkah di industri kreatif kuliner saat ini?
2: Nah, ini yang paling penting Kak. Jadi untuk anak-anak muda sekarang, untuk yang ingin memulai bisnis, jalan aja dulu. Niat kita jalan dulu, karena memang namanya berjualan itu pasti ada pasang ada surut. Dan namanya usaha baru yang kita mulai dari nol, sudah pasti bersusah-susah dahulu Kak. Karena memang dalam dunia bisnis itu pasti ada seperti itu. Jadi nanti orang itu lewat hanya melirik, besok orang itu lewat terus kepo ya, terus dia tanya apa itu, besoknya dia lewat lagi, dia mencoba, esok harinya pasti akan jadi langganan. Jadi
0: waduh, obrolannya siang ini penuh dengan insight banget ya teman Pro 2. Dari cerita tantangan, pentingnya konsistensi rasa, sampai strategi pemasaran digital yang bikin usaha tetap eksis. Dari Mas Rio kita belajar nih, satu hal penting, kuliner itu bukan cuma soal enak, tapi soal komitmen, karakter dan keberanian untuk terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Ya, semoga obrolan hari ini bisa jadi suntikan semangat buat teman Pro 2 ya, yang lagi kepikiran buat mulai usaha. Jangan lupa juga terus dukung UMKM lokal. Soalnya dari sanalah banyak rasa dan cerita hebat lahir.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

0: Teman Pro 2 gak kerasa ya, dari awal kita ngobrol soal cerita di balik nama Omah Hebah Hihi, sampai masuk ke dapur strategi dan tantangan yang dihadapin di bisnisnya Omah Hebah Hihi ini. Obrolan kita hari ini rasanya lengkap banget. Dari Mas Rio kita belajar kalau kuliner itu bukan cuma soal rasa, tapi emang rasa adalah kunci sih. Tapi yang bikin usaha itu bertahan adalah konsistensi, karakter dan keberanian ngejaga identitas di tengah tren yang terus berubah-ubah. Omah Hebah Hihi ini hadir bukan sekedar jualan makanan, tapi ngebawa cerita, ngebawa memori dan ngejaga resep tradisional tetap relevan di zaman digital. Dari dapur sederhana bisa lahir usaha yang punya positioning kuat, asalkan dijalanin dengan niat dan strategi yang tepat. Kita juga dapat insight penting ya teman Pro 2, yang mungkin masih ragu-ragu buat memulai. Modal terbatas bukan alasan buat berhenti sebelum memulainya. Yang paling krusial itu justru keberanian buat melangkahnya dulu, ngejaga kualitas dan terus belajar dari proses. Jadi hari ini kita bukan cuma ngomongin kuliner ya, kita lagi ngomongin peluang. Soalnya dari satu resep keluarga bisa tumbuh brand, dari satu ide sederhana bisa lahir usaha yang konsisten. Terima kasih udah temenin aku teman Pro 2 di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Dan tetap dukung juga UMKM lokal, tetap bangga dengan rasa dan karya sendiri. Dan jangan takut buat mulai dari dapur kecil sekalipun. Yaudah aku Jeff Daraska pamit, tetap di Santai Siang, soalnya Santai Siangnya masih lanjut. Bye!
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan, di Santai Siang.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

103,3 FM Pro 2 RRS teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Wela ya di santai siang hari ini. Gimana nih kamu di siang ini? Udah selesai istirahat atau barusan mau istirahat nih? Atau lagi tengah-tengah nih? Jangan lupa ya teman Pro 2, isi amunisi kamu nih di jam 1 siang ini. Makan-makan yang bergizi, minum air putih yang cukup ya, biar kamu tuh kuat sampai nanti sore balik kerja dan melakukan aktivitas lainnya. Tenang aja, aku masih nemenin kamu nih di santai siang sampai jam 3 sore nanti ya. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semarang di 95,3 FM atau kamu download RR Digital nih di App Store atau di Play Store kamu ya. Oke, ini aku mau muterin kamu lagu The Justin Bieber dulu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

Kebetulan banget nih ada pertandingan bulu tangkis di Senayan, Jakarta Selatan nih tahun pro 2 dalam rangka Indonesia Open 2026. Dan pada kesempatan ini Jonathan Christie ngasih tahu nih sudut pandangnya yang menarik banget ya tentang performa atlet nih. Jojo, weh, udah kayak kenal aja nih aku sama Jonathan Christie ya. Udah kayak deket aja gitu ya. Bilang, kalau gak bisa kita mukul rata nih pertandingan satu dengan pertandingan lainnya tahun pro 2. Mau itu kamu dalam negeri, kayak sekarang-sekarang ini kan lagi ada pertandingan itu, lagi ada Indonesia Open 2026 ya, maupun mewakili Indonesia di luar negeri sana. Gak bisa ya. Menurutnya emang ada banyak banget nih faktor di lapangan ya yang sering banget nih luput dari perhatian penonton, tapi sangat mempengaruhi dari pola permainannya. Kita kasih contoh deh ya. Contoh konkretnya itu adalah karakteristik shuttle clock nih yang digunakan. Jadi Jojo tuh spill kalau 3 turnamen terakhirnya jenis dan karakter shuttle clocknya itu beda-beda banget. Jadi para atlet itu dituntut gitu loh buat terus putar otak nih gimana caranya biar bisa menang gitu ya. Dan juga beradaptasi nih sama arena gitu. Jadi kegagalan di satu kali pertandingan itu gak bisa jadi tolak ukur gitu loh untuk menilai performa seorang pemain. Selain itu, ada juga kan tuntutan untuk berprestasi nih buat dapat emas gitu dalam pro 2. Termasuk dari Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik Hidayat. Semoga dengan adanya Indonesia Open 2026 ini bisa jadi momentum ya, biar Indonesia itu punya prestasi bulu tangkis nih di panggung dunia. Semoga juga nih ini jadi motivasi biar semangat nih buat para atlet ya yang lagi di pelatnas dan juga pengawas-pengawasnya.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke anak muda supaya lebih sadar dan berani menjaga batas diri?
2: Kak, terima kasih kak. Kekerasan bukan hal yang bisa dinormalisasi dalam kondisi apapun. Jadi setiap orang berhak merasa aman di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan sekitar. Perubahan dimulai dari kesadaran bersama dan lingkungan juga. Untuk mendukung korban adalah langkah awal menciptakan ruang aman. Jadi untuk teman-teman sekiranya mengalami pelecehan ataupun kekerasan dalam pacaran ataupun hal yang tidak diinginkan bisa menggunakan layanan di PKKI Jawa Tengah.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja.

Alex sekarang lagi ada di Kimi Antonelli nih, teman Pro 2. Muda, berbakat, ganteng, keren. Gimana enggak ya, menjelang seri legendaris Grand Prix Monaco nih, pembalap andalan Mercedes ini ya, yang masih kokoh banget ya di puncak klasemen sementara tahun 2026 ini ya, dengan koleksi 131 poin. Wah, unggul jauh banget nih dari George Russell temnya nih. Tapi emang George Russell bukan Mercedes sih, tapi Ferrari. Performa Antonelli musim ini tuh emang keren abis ya, teman Prado ya. Dia mengawali dengan kemenangan perdana nih di karirnya gitu di GP Cina nih. Terus langsung mencetak sejarah baru sebagai pembalap termuda yang memimpin klasemen F1. Padahal habis naik panggung loh di podium tertinggi Jepang ya. Terus habis itu lanjut lagi menang di Grand Prix Miami dan yang paling fresh banget nih, Grand Prix Kanada kemarin, ngalahin si George Russell. Wah, karena pembalap muda ini tuh win streak nih. Akhirnya Antonelli baru aja dikasih penghargaan prestisius Trofeo Lorenzo Bandini edisi ke-33 di Italia 30 Mei kemarin. Wah, tepuk tangan dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat dia ya. Uhuy. Nah, gak cuman itu ya teman Pro 2, dia tuh juga digosipin kalau kayaknya akan ditarik ke Ferrari. Tapi Antonelli klarifikasi kalau tidak ya, kalau kata Antonelli sih, saya adalah pembalap Mercedes, targetnya adalah menang bersama Mercedes Prinsip. Mercedes Prinsip ya. Pokoknya fokus aja di balapan ya Antonelli ya, di sirkuit Jalan Raya Monte Carlo nih besok tanggal 5 sampai 7.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika,
1: tuh?
0: Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor.
0: Iya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih? Baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya, Andika.
1: Ya.
0: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius.
1: Betul.
0: Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: masih. Kok kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja? Kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan... Bulan-bulan awal tuh self reward-nya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu enggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok cilor sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu, memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok. Dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus ya kan. Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu.
0: Amin.
1: Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu. Ya kan?
0: Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward. Gitu, beli kaos under 100 ribu, yeah, misalkan beli baju kerja baru under 100 ribu, kan itu self reward juga.
1: Betul, di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya bener-bener di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu, terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan
0: paling
1: dulu.
0: Ramai
1: ya
0: loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu.
1: Begitu
0: Andika, gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: kamu.
0: Amin.
1: Dan jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Udah semangat Andika, semoga kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik.
1: Amin.
0: Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward, tapi itu tadi kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Ya, menjelang Piala Dunia 2026 di tahun Pro 2, ada negara kecil di Kepulauan Karibia yang penduduknya cuma 150 ribu jiwa. Apalagi kalau bukan Curaçao ya, karena masih hidup nih. Siap ngukir sejarah emas dengan mencatatkan debut perdananya di turnamen sepak bola terakbar sejagat raya ini. Apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026 ya. Timnya tuh berjuluk Blue Wave nih, tahun Pro 2. Sukses banget nih mereka menang dari Jamaika ya di laga terakhir kualifikasi November 2025 lalu. Menariknya lagi, negara ini tuh di bawah kerajaan Belanda tahun Pro 2. Dan mereka datang dengan status unik, yaitu pelatihnya berusia 78 tahun. Ini adalah definisi umur adalah angka ya, tapi semangatnya tetap muda nih. Skuad Curaçao ini didominasi sama pemain Belanda ya. Salah satunya adalah Livano Komenensia nih. Livano tuh sempat cerita belak-belakan aja gitu. Katanya dia tuh pengen banget kalau Curaçao ini negara kecil yang mau menunjukkan dirinya gitu ya, dan dikenal sama dunia luar gitu. Walaupun memang ini statusnya underdog ya, dan minim banget nih pengalamannya di level dunia. Kayaknya ini kali kedua deh Curaçao ikut Piala Dunia gitu. Walaupun statusnya kayak gitu aja nih, tapi mainnya keren dong. Sudah pasti dengan filosofi sepak bola Belanda ya, yang kental banget nih sama tekniknya yang keren banget. Mereka tuh siap banget ngasih kejutan ya pas nanti di Piala Dunia nih, di melawan tim raksasa Jerman, yaitu di Houston 14 Juni nanti. Wah, aku sih udah gak sabar ya ngelihatnya ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

5.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng Wela ya, teman Pro 2 ya. Nah, waktu Santai Siang tuh tinggal 1 jam lagi ya. Tapi tenang aja nih, kamu yang barusan gabung ke Pro 2 Semarang, tenang aja karena playlist yang aku pegang nih masih seru-seru banget ya. Pastinya masih bisa banget nih nemenin kamu di siang-siang kayak gini ya, sambil sing along, sambil nyelesain kerjaan kamu, selain beraktivitas yang lain ya, teman Pro 2 pastinya ya. Jangan lupa teman Pro 2 selalu dengerin Pro 2 Semarang di 95.3 FM ya. Dan kamu juga bisa banget nih download RRI Digital di App Store atau di Play Store tuh ada banget ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa dengan Pro 2 tuh di mana saja dan kapan aja gitu, asal pakai internet ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa sih yang nggak tahu Lee Yong Ji ya, rapper, dan biasanya tuh dia host podcast gitu loh, yang lucu banget pembawaannya tuh sama Bro Dua. Aduh, jadi banyak nih yang suka banget ngobrol sama si Lee Yong Ji ini. Dan badan sama umurnya tuh agak bertolak belakang ya, dia terlihat lebih tua dari umurnya. Jadi ya, yang kayak aku bilang tadi, umur adalah angka tuh bener ya. Dan emang brandingnya tuh kayak gitu memang, kayak ala-ala barat gitu, jadi lebih tua terlihatnya ya. Tapi memang dia lucu banget sih, fun banget ya diajak ngobrol ya. Nah, teman Bro Dua, lagi ada hal yang lucu nih sebenarnya ya. Jadi Lee Yong Ji ini bikin klarifikasi sebuah permintaan maaf gitu loh. Sepertinya karena dia gak sengaja, tapi memang Korea Selatan itu lagi sensi banget nih karena ada pemilu nih, kebayang dong ya kayak gimana ya. Sama aja kayak Indonesia. Ini bermula dari hari Minggu dini hari kemarin. Jadi Lee Yong Ji itu posting foto dirinya yang fresh banget, rambutnya warna merah menyala, terus bajunya warna merah juga. Terus dia tuh langsung aja gitu bikin story Instagram gitu. Nah, dia juga nambahin nih pakai lagunya Kortis yang Red Red. Wah, makin menyala ya warna merahnya itu. Sebenarnya dia cuma pengen nunjukin aja sih antusiasmenya sama gaya barunya itu. Tapi ya sayangnya penekanan warna merah di sini sangat dominan ya Lee Yong Ji ya. Dan Korea Selatan tuh lagi sensitif banget nih karena isu politik pastinya ya. Teman-teman pasti tahu dong, warna tuh sangat identik sama partai tertentu tuh ya. Nah, akhirnya Lee Yong Ji tuh sadar kalau dia harus menghapus postingannya itu dan minta maaf. Kalau aku lihat sih kemarin Yong Ji udah ini ya, udah menyemir rambutnya lagi warna hitam gitu, terus langsung dibikin story Instagram juga nih. Terus Lee Yong Ji juga minta maaf nih karena dia emang kurang peka gitu sama kondisi sekarang. Aduh, aku sih suka banget ya sama sikap dewasa dan pekanya gitu ya, pekanya si Lee Yong Ji ini. Jadi patut dicontoh ya teman-teman berdua ya. Wah, ngelihat yang dialami si Lee Yong Ji, memang kita tuh diingatkan banget ya sama status sebagai public figure yang memang menuntut kehati-hatian yang luar biasa banget nih.

0: perempuan. Kenapa kamu tega sekali? Apa salah dan dosaku?
1: Maafkan aku, wahai motorku. Hubungan kita sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Aku sudah menemukan yang lebih baik darimu.
0: Tidak, tidak, Tuan. Jangan sekali-kali kau katakan itu.
1: Dia selalu ada untukku. Dia tidak menghasilkan polusi, membuat jantungku lebih sehat, dan yang paling penting, dia tidak pernah minta dibelikan bensin. Dia adalah sepeda. Selamat Hari Sepeda Internasional. Ayo, mulai quest demi bumi dan tubuh yang lebih sehat.

Kalau ngomongin K-pop ya, aku nggak ngerti deh kenapa komunitas fansnya tuh solid banget gitu. Kalau suka sama satu grup tuh kedekatan antar personalnya tuh bener-bener dekat banget gitu ya, interaksinya tuh intens banget gitu ya sama Prado ya. Tapi tuh nggak sih, ternyata kegiatannya tuh banyak banget loh antara fans dan idolnya itu sendiri. Kayak ada konser, ada fan meeting, ada fan sign, sampai showcase. Ini aku bakal kasih tahu kamu nih, apa sih perbedaannya, dan itu semua punya format, tujuan, dan level kedekatan yang beda-beda ya, interaksinya tuh beda gitu. Yang pertama ada konser sama Pradua. Ini adalah panggung yang megah ya pastinya ya, dimana idol nampilin puluhan lagu nih dan live.

live di hadapan banyak banget penonton-penontonnya ya, apalagi penggemarnya nih. Ciri khasnya adalah ada light stick. Banyak banget yang light stick di situ ya, jadinya kayak cahaya, lautan cahaya gitu. Terus habis itu ada juga gemuruh fanchan namanya, kayak BTS gitu ya, misal contoh gitu. Nah, habis itu ada juga nih, kedua ada fan meeting nih. Kalau ini tuh skalanya kayak lebih intim gitu dan santai biasanya. Ada di ruangan yang tertutup gitu, terus memang gak banyak-banyak orang di situ, kayak sekitar 50 mungkin ya. Durasinya juga gak banyak-banyak nih, cuma 1 jam aja nih. Dan porsi penampilannya tuh imbang antara nyanyi beberapa lagu, sesi tanya jawab, sampai seseruan bareng deh kayak talk show gitu. Terus habis itu ada fan sign. Biasanya ini karena ada promosi album yang baru nih tahun Pro 2. Acaranya adalah ngasih kesempatan langka nih buat pemenang undian. Biasanya ada undian, terus habis itu dia menang deh dan bisa dapat tanda tangan gratis dari idolnya gitu. Nah, kalau kamu tuh apakah tim yang ngikut semuanya atau cuman konsernya doang nih?

0: saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah terhubung dengan Agustri, silakan informasinya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk sore hingga awal malam nanti untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 85%. Kemudian di Jawa Tengah secara umum, sore hingga awal malam nanti juga cuacanya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini, terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mbak Mila, kembali ke studio.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.

Ya teman Pro 2, udah mau jam 3 aja ya. Saatnya aku pamit dan gantian sama Petra Julia. Makasih banyak buat teman Pro 2 yang udah dengerin aku siaran nih di Santai Siang. Selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2. Jangan lupa istirahat yang cukup dan pastinya besok kita ketemu lagi ya. Terakhir dari Well, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bersama aku Fitra Julia untuk edisi Rabu sore ini, 3 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain pergantian Kepala Lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran Wakil Kepala BGN. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN dan mendampingi pelaksana tugas lembaga tersebut ke depan. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan daerah rawan kekeringan menjelang musim kemarau guna menjaga produksi pangan tetap aman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Jawa Tengah tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Pemetaan meliputi sumber air, kebutuhan irigasi, embung hingga infrastruktur pendukung pertanian lainnya. Menurut Lutfi, antisipasi sejak dini menjadi kunci untuk mencegah penurunan produksi pertanian saat musim kemarau berlangsung.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, tim nasional futsal U17 telah memulai persiapan guna menghadapi For Five Nation U17 Turnamen 2026 di Spanyol. Pemusatan latihan dimulai pada selama 2 Juni 2026 di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelumnya, Federasi Futsal Indonesia FFI telah mengumumkan 19 pemain yang dipanggil untuk membela merah putih di turnamen tersebut. Mereka dipilih setelah melalui proses seleksi talenta muda dari berbagai tanah air. Dan turnamen yang digelar di Spanyol pada 24 hingga 28 Juni 2026 itu menjadi ajang untuk mengukur kemampuan pemain muda Indonesia. FFI berharap keikutsertaan di turnamen ini dapat menjadi wadah untuk mempersiapkan generasi penerus futsal Indonesia. Head of Expedition Timnas Futsal Indonesia, Hector Sauto, mengungkapkan pentingnya turnamen ini bagi Garuda Muda, terlebih ini merupakan kesempatan pertama bagi pemain muda Indonesia untuk berkompetisi di benua Eropa.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fira Julia. Hai, ceria dong. Hari Rabu ini masih tanggal muda, tanggal 3. Gimana? Full senyum kan? Full senyum lagi Fira Julia. Nanti nemenin kamu sampai jam 7 malam. Stay close.

0: sekarang nih Hafif, kalau benar-benar terjadi bencana di sekitar kita, terus kita tuh gak pengen panik kan pastinya, langkah pertama apa yang harus dilakuin anak muda biar tetap tenang dan gak panik?
1: Yang pertama itu kan kita kan tadi kita ngomongin nih bencana-bencana yang kecil-kecil, banjir, tapi kan berdampak besar, banjir, kemudian longsor dan lain-lain. Tapi misalnya nih kita suatu ketika kan gempa kan bisa di mana-mana karena kita itu merupakan negara yang memiliki lempeng yang aktif nih, gempa bumi misalnya. Wah kok tiba-tiba gempa bumi? Sebagai anak muda itu kalau kita ada gempa bumi kan seringnya buka HP dulu. Pertama kan buka HP dulu, ada apa-apa HP dulu yang gitu ya. Nah, sebagai anak muda tuh kita tuh pertama tuh yang paling penting tuh menyelamatkan diri kita nih. Jadi kan HP atau apa, tapi kita tuh harus juga antisipasi. Nah, antisipasinya tuh buat apa? Sebelum bencana terjadi nih Kak. Jadi kita tuh harus yang namanya tahu dulu mitigasi bencana atau sebelum terjadi bencana. Nah, kita tuh harus mempunyai tas persediaan. Tas namanya tuh tas siaga bencana. Nah, isinya itu barang-barang penting kita, makanan-makanan yang bisa dikonsumsi dengan waktu yang dengan yang tidak perlu masak atau apa. Nah, itu kita penting menyiapkan tas siaga bencana dulu itu nih. Dengerin

Pemerintah Kota Semarang terus berbenah supaya TPA Jeti Bareng gak lagi nerapin sistem open dumping atau pembuangan sampah terbuka. Nah, salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan soil cover, yaitu penutupan timbunan sampah dengan lapisan tanah secara rutin setiap minggunya. Selain bikin area TPA lebih tertata, cara ini juga ngebantu mengurangi bau dan dampak lingkungan lainnya. Gak cuma itu, teman Pro 2, saat ini Pemkot juga sedang membangun IPAL baru atau instalasi pengolahan air limbah untuk menangani air lindi, yaitu cairan yang berasal dari tumpukan sampah. Dan menariknya lagi, Semarang juga tengah menyiapkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang masuk program strategis nasional. Kabarnya sekitar 80 investor sudah menyatakan minat untuk terlibat dalam proyek bernilai sekitar 3 triliun rupiah ini. Harapannya sih pengolahan sampah di Semarang bisa makin modern, ramah lingkungan, dan bahkan menghasilkan energi listrik untuk masa depan. Ya, kita sebagai warga Kota Semarang senang ya dengar kabar kayak gini, tapi kita juga harus tetap peduli lingkungan karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil kita.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol

Wah, ada yang mulai mendorong kabupaten kota di Jawa Tengah nih untuk makin fokus mengembangkan wisata ramah muslim. Siapa itu ya? Pasti of course Gubernur Jawa Tengah dong, Ahmad Lutfi. Biar makin banyak wisatawan mancanegara yang datang dan ekonomi syariah jadi penggerak ekonomi Jawa Tengah 2027. Dan ternyata Jawa Tengah tuh punya banyak destinasi religi keren, mulai dari makam tokoh penyebar Islam, keraton, petilasan, sampai situs sejarah Islam yang belum banyak orang kenal. Gubernur Lutfi bilang kuncinya branding yang kuat biar wisatawan gampang mengenali dan tertarik buat berkunjung, gak cuma makanan halal, fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, paket wisata, dan layanan lain juga jadi perhatian supaya nyaman bagi wisatawan muslim. Kabupaten di Solo Raya pun ya ini salah satunya juga siap mendukung. Boyolali juga fokus mengembangkan desa wisata dan UMKM. Sementara Klaten sekarang mulai dilirik turis mancanegara, apalagi kekuatan mereka ada di desa-desa. Jadi teman Pro 2 siap-siap deh wisata religi di Jawa Tengah ini nanti makin kece, ramah, dan tentu Instagramable.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata kece yang lagi hits di dunia kerja. Upskilling. Upskilling itu artinya kamu ningkatin skill atau kemampuan supaya tetap relevan dan makin jago di pekerjaan atau bidang yang lagi kamu geluti. Misalnya nih, lagi belajar coding, digital marketing, atau bahasa asing. Keunikan upskilling adalah kamu tuh gak cuma bertahan di pekerjaan lama, tapi juga buka peluang baru dan siap menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat banget. Jadi, yuk jangan malas upgrade skill kamu biar karir makin cemerlang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

Ada kabar seru nih buat kamu pecinta film di Semarang. Ada film baru berjudul Jangan Buang Ibu. Ini bakal menggelar gala premier dan nonton duluan ya di sini Paragon Semarang. Malam ini yang bikin makin spesial, beberapa pemain filmnya dijadwalkan hadir langsung, mulai dari Nirina Zubir, Reval Hadi hingga Saputra Khoiri. Jadi buat kamu yang fans banget ya sama tiga aktor ini, punya kesempatan buat nonton lebih awal sekaligus ketemu sama berinteraksi langsung dengan para pemerannya. Film produksi Lea Pictures sendiri baru akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia di tanggal 25 Juni nanti. Teman Broadway dan Semarang jadi salah satu kota yang dipilih dalam rangkaian roadshow gala premier sebelum penayangan nasional. Dan menariknya lagi, kehadiran Nirina Zubir juga sejalan dengan geliat dunia perfilman di kota Semarang. Selain membintangi film ini, Nirina juga dipercaya menjadi salah satu juri Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026. Pemkot Semarang pun menyambut positif agenda ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri kreatif dan perfilman di kota Atlas. Jadi buat kamu nih, siapa yang udah gak sabar nonton Jangan Buang Ibu, siapkan tisu juga ya, siapa tahu ceritanya bikin hati kamu ikut tersentuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ngomongin soal kerja di tahun 2026, tantangannya pasti makin kesini makin seru teman Pro 2 ya. Dunia kerja makin digital, kreatif, dan juga fleksibel ya. Selain ijazah, skill digital, komunikasi, dan kreativitas juga makin dicari. Nah, kabar baiknya sekarang banyak career expo yang bisa jadi kesempatan emas buat kamu ya. Di sana kamu bisa ketemu langsung perusahaan atau lowongan terbaru, bahkan bisa langsung wawancara di tempat. Jadi peluang dapat kerjaan keren makin terbuka lebar. Nah, sore hari ini jam 5 aku bakal ngobrolin ya soal karir kamu di masa depan seperti apa. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: 3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng Fitra Julia, dan Fitra gak sendiri, teman Pro 2. Karena tadi aku udah spill ya, kita mau ngobrolin soal kerja nih. Kerja di tahun 2026. Karena tantangannya makin seru nih kesini ya. Apalagi buat kamu yang lagi pengen cari kerjaan yang sesuai sama passion kamu, mungkin ini tempatnya, teman Pro 2 ya. Karena kita mau ngobrolin soal bergerak raih karir impian berdampak di masa depan. Di studio udah ada narasumber kita yang datang, Ketua Panitia UNES Karir Expo 2026, ada Nafa Isma Fatid Nur Widiana. Sore Nafa.
1: Halo, sore Kak.
0: Oke, ini dia. Gimana macet Semarang?
1: Ah, luar biasa, gak usah ditanya macetnya. Tadi bahkan Nafa sampai sini juga agak mepet ya.
0: Macet iya, aku kira ini udah hampir jam segini kayaknya jadi datang enggak ya? Aku sampai fisika wela-wela ini jadi datang enggak gitu kan. Jadi Kak, oke. Nafa boleh nih perkenalkan diri dulu kepada teman Pro 2, lagi sibuk apa nih?
1: Halo teman Pro 2, tadi udah dikenalin sedikit ya. Kenalin saya Nafa Isma Fatin Nurwidiana. Sekarang sebenarnya sebagai mahasiswa juga, tapi punya kesibukan karena tadi udah di-mention sedikit sebagai Ketua UNES Karir Expo 2026. Tapi sebenarnya untuk UNES Karir Expo sendiri, ini tuh programnya UNES langsung. Jadi ada elemen dari staff, dosen, dan juga ada dari mahasiswa. Nah kebetulan Nafa tuh yang mengkoordinir terkait teknis pelaksanaannya, kayak gitu.
0: Oke, jurusan apa Nafa?
1: Kalau Nafa sih jurusan hukum.
0: Wis, anak hukum nih tahun 2. Nah ini kan ngobrolin soal UNES Karir Expo yang menjadi agenda yang memang ditunggu para pencari kerja nih Nafa. Nah, sejak kapan kegiatan ini diselenggarain?
1: Sebenarnya kalau UNES Karir Expo itu sudah ada setiap tahun ya, kurang lebih mungkin tahun 2010-an ke atas itu udah mulai ada job fair. Karena kan dari Kemraker, dari Disnaker memang mewajibkan perguruan tinggi itu harus ada program untuk job fair. Nah makanya setiap tahun sekarang UNES tuh selalu menyelenggarakan job fair dengan nama UNES Karir Expo itu.
0: Oke, jadi memang setiap tahun selalu ada ya, nggak pernah nggak ada yang skip. Tapi apa yang membuat UNES Karir Expo ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin ada yang terbaru, atau kan pasti kan setiap panitia kan punya konsepnya masing-masing.
1: Ada
0: kan
1: pembaruan ya. Yang pasti yang kami targetkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang jadi incaran fresh graduate. Karena kadang kan mereka juga ada pengen perusahaan yang A, B, C, D.
0: Betul.
1: Yang katanya cuma bisa ditembus sama top 3 universitas. Nah kami mencoba untuk menggaet beberapa perusahaan seperti itu. Terus sebenarnya kalau misalnya ditanya apa sih yang bikin beda dari tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya semua job fair hampir sama ya. Sebenarnya semua job fair hampir sama. Kita ada paperan tentang perusahaan. Nanti kalau misalnya mau cari-cari informasi lowongan kerja. Tapi yang spesial, kalau di UNES Karir Expo itu kita bisa langsung walk-in interview. Jadi ngelamar di situ juga, dan bahkan bisa langsung wawancara di situ juga. Gitu. Karena kan kadang kalau misalnya kita datang ke job fair cuma dapat selebaran informasi terus dapat nomornya, ya udah kita bawa pulang terus menghubungi sendiri. Tapi kalau di UNES Karir Expo itu ada beberapa perusahaan yang kita tawarkan, Bapak Ibu mau nggak nih kalau misalnya kita berikan fasilitas untuk walk-in interview, dan beberapa sih mereka mau. Dan banyak yang minat juga kalau dari fresh graduate.
0: Jadi bedanya kamu bisa langsung wawancara di tempat, jadi bisa peluang dapat kerjaan keren. Keretanya makin lebar banget sih teman Pro 2 ya. Oke, ini seru banget nih temanya, bergerak raih karir impian berdampak di masa depan. Apa maknanya sebenarnya dari tema ini?
1: Karena kita realistis aja ya kakak ya. Makin kesini ketika kita cari kerja kan juga makin susah.
0: Betul.
1: Bergerak raih karir impian berdampak di masa depan. Gimana caranya kita tuh mau dan mampu untuk cari cara nih biar kita tahu sebenarnya kita tuh karirnya mau ke arah kemana sih. Oh ya, satu lagi spesial nih, tadi Nafa lupa ngejelasin. Karena di UNES Karir Expo juga itu kita ada counseling tentang kerjaan, ada career corner. Jadi buat kamu yang masih bingung sekarang pengen arah karirnya kemana gitu kan, terus juga bingung, aduh mau jadi A, B, tapi bingung nih aku orangnya begini, orangnya pemalu, orangnya pengalamannya belum banyak, kami menyediakan dengan profesional. Salah satunya adalah dengan psikolog dan juga konselor. Gitu.
0: Okay. Jadi apa yang pas buat kamu bisa gitu.
1: Betul.
0: Diarahin di situ. Passion kamu apa nih?
1: Yes.
0: Gitu kan. Apalagi background sama pendidikan kamu itu juga jelas banget ya di situ. Enak banget.
1: Karena biasanya kalau misalnya kita konsultasi tentang karir itu kan berbayar ya kak ya, yeah. Kapan lagi konsultasi karir dengan profesional gratis? Ya, apalagi kalau bukan di Udes Karir Expo.
0: Wih, mantap. Itu teman Produa. Tapi ini diperuntukkan untuk mahasiswa alumni UNES aja atau terbuka untuk masyarakat umum?
1: Kita sebenarnya utamakan untuk alumni Universitas Negeri Semarang ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang di luar UNES bahkan di luar kota juga boleh ikutan untuk meramaikan. Karena tahun kemarin itu kita total hampir 5.000 pengunjung, Kak. 5.000 pengunjung, lokasinya ada di auditorium Universitas Negeri Semarang dan itu kita laksanakan 2 hari. Jadi total 2 hari itu hampir 5.000 orang dan itu bukan cuma dari alumni UNES aja, tapi banyak banget dari luar kota pun juga ada.
0: Dan ini kalau tahun ini sendiri hari apa? Bulan apa?
1: Nanti bulan Juli tanggal 8 sampai tanggal 9.
0: Tanggal 8 sampai tanggal 9.
1: Iya.
0: Itu weekend ya kalau enggak salah.
1: Enggak. Hari Rabu sama Kamis.
0: Oh, hari Rabu sama Kamis.
1: Betul.
0: Itu buat kamu yang pencari kerja gitu.
1: Biasanya kan yang cari kerja kan pada free-free kan?
0: Iya. Ini kan apalagi masih ada waktu 1 bulan gitu kan. Nah, ini kesempatan banget buat kamu meskipun saat ini kamu udah dapat kerja tapi kelihatannya kurang sesuai sama passion kamu. Dicoba aja enggak apa-apa kan, enggak ada masalah gitu kan. Oke, nanti kita nyambung lagi ya. Kita bakal ngobrolin karena ini kesininya makin seru teman Pro 2 ya. Keseruannya seperti apa lanjut? Jangan kemana-mana, stay close di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2 ya di Sore Ceria bareng aku Fitra Julia dan juga ada Nafa. Nah, kita ngobrolin soal peluang kerja dan program menarik di Career Expo. Bisa bocorin gak perusahaan yang sudah memastikan ikut serta di UNES Career Expo 2026 nih Nafa?
1: Boleh banget ya, udah ada kita dua digit perusahaan. Ya ada belasan yang udah masuk dari target kita sekitar 32 perusahaan lebih. Yang pertama itu kita ada dari Transcosmos, terus juga ada dari SMK Budi Utomo. Apalagi kan UNES kan identiknya sama pendidikan ya. Mereka yang cari informasi terkait lowongan untuk guru bisa langsung. Dan kebanyakan dari perusahaan itu, ini kak, mereka tuh kemarin udah ikut tahun kemarin, terus sekarang tuh ikut lagi. Jadi semacam repeat order gitu loh. Repeat order, gak jualan sebenarnya. Jadi itu beberapa perusahaan yang udah masuk. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 mau tahu informasi lebih lanjut soal perusahaan apa aja yang udah masuk, tungguin aja karena minggu depan kita bakal rilis.
0: Minggu depan bakal rilis. Jadi sabar aja dulu teman Pro 2. Tadi udah di spill ya. Tapi industri apa sih yang mendominasi?
1: Kalau di UNES tuh kemarin macam-macam sih kak, ada di bidang pendidikan, terus ada di bidang sastra, ada di bidang legal kalau misalnya dari jurusan hukum, HR, terus ada juga kemarin itu ada perusahaan tambang, tapi dia fokusnya untuk HR dan juga untuk legalnya. Gitu. Karena di UNES kan ada hukum juga nih. Karena kebetulan Nafa kan juga mahasiswa hukum di UNES ya. Jadi dari mereka juga banyak yang tertarik. Terus ada dari perusahaan yang bergerak di bidang transportasi pun juga ada.
0: Banyak banget teman Pro 2. Ini peluangnya tuh menurut aku sih ya cukup menggiurkan, apalagi tahun kemarin sekitar 5.000 orang kan yang ikutan. Oke. Ini untuk teman-teman yang tersedianya untuk fresh graduate atau juga buka buat kesempatan magang.
1: Iya, betul-betul. Kalau kamu fresh graduate yang pengen cari magang, itu juga bisa datang aja langsung ke UNES Career Expo besok di tanggal 8 sampai 9 Juli. Karena bukan cuma lowongan kerja aja, tapi lowongan magang. Atau mungkin buat kamu yang masih mahasiswa juga gitu kan, yang mau cari internship, itu juga bisa. Macam-macam lah kak pokoknya tuh.
0: Komplit banget sama Pro 2. Tapi aku udah dapet kerjaan di sini. Dan aku bukan fresh graduate. Ini udah expired deh kalau ikutan deh. Tapi selain bursa kerja nih, program kreatif apa aja yang bisa dinikmati teman-teman yang datang ke sana?
1: Tadi ya Nafa udah spill, yang pertama ada job fair, terus ada edu fair juga, ada career corner, terus kita ada walk interview. Jadi ini yang membedakan dari beberapa job fair lain, kenapa UNES Career Expo ini spesial di mata dan juga di hati para penggemarnya, para peminatnya gitu ya. Karena ada beberapa program yang tadi Nafa sebutin, salah satunya tuh yang career counseling itu kak. Karena kalau misalnya beli, kalau misalnya kita pakai jasa di luar tuh jatuhnya mahal banget. Jadi mumpung disediakan di UNES Career Expo, kamu bisa langsung datang aja. Dan yang terpenting adalah perusahaannya. Karena kan

0: fresh graduate, orang-orang yang saat ini masih ikhtiar cari kerja gitu kan. Mereka sekarang lagi berusaha untuk ya udahlah kita cari informasi tentang kerjaan aja yang bahkan bisa langsung kita daftar saat itu juga.
1: Itu makanya ada konsultasi karir juga ya. CV review juga ada.
0: Ada. Ada kak, tapi untuk kuotanya terbatas. Jadi nanti kita bakal buka pendaftaran. Nanti hamin seminggu atau hamin dua minggu kita bakal buka pendaftaran untuk career corner itu dan juga untuk CV review. Nah nanti kuotanya itu cuman sedikit, sekitar 100 kurang.
1: Wih,
0: bayangin aja misal 5.000 ya, 5.000 orang yang datang, tapi yang dapat kuota untuk career corner dan juga CV review itu paling cuman 100 kurang.
1: 100 orang.
0: Iya.
1: Ayo buruan.
0: Ditunggu aja nanti.
1: Tapi ada syaratnya gak buat yang mau daftar gitu?
0: Enggak sih, syaratnya gak ribet sih. Nanti tinggal daftar aja. Tapi ya sistemnya kan kita siapa cepat dia dapat. Karena kebetulan tenaga dari kami kan juga terbatas ya. Untuk yang review, untuk yang menjadi psikolog atau konselor. Jadinya kami memang batasi selama 2 hari itu mungkin 100 kurang.
1: Jadi dari awal tanggal 8 itu nanti mulai disortir siapa aja gitu kan. Yang 100 orang yang beruntung
0: betul, gitu kan.
1: Jadi gak... kamu daftar gitu langsung dapat itu konsultasi itu enggak ya? Enggak, sama Bro Dwi. Nanti disortir dulu ya siapa yang
0: jadi
1: beruntung.
0: Ada tiketnya nanti Kak. Jadi ada tiketnya dapat barcode yang barcode-nya itu nanti bisa di-scan ketika teman-teman mau datang untuk Career Corner untuk counseling.
1: Oh, ada CV review juga loh.
0: Iya.
1: Dan ini gratis ya?
0: Gratis.
1: Gratis.
0: Tanpa dipungut biaya apapun.
1: Tapi yang mau datang nih, ya peserta yang mau datang, yang mau ikutan cari kerja nih, apakah perlu bawa CV fisik ataupun menyiapkan cukup kayak dokumen digital gitu?
0: Kalau saran aku berdasarkan beberapa pengalaman beberapa tahun terakhir, iya disarankan untuk langsung membawa CV saja. Jadi teman-teman sebelum besok datang gitu kan, kalian cari tahu dulu perusahaan apa yang ada di UNES Career Expo. Terus bisa dianalisis dulu dan CV-nya itu bisa disesuaikan tujuannya. Misalnya, maksudnya satu CV itu kan tidak bisa disamaratakan untuk daftar semua perusahaan ya. Jadi kalau bisa teman-teman itu punya beberapa jenis CV yang memang sudah dikelompokkan berdasarkan tujuan karir teman-teman. Nah nanti kalau misalnya udah datang, tinggal tanya aja bisa nggak lah kalau misalnya langsung pakai CV. Kalau misal bisa, biasanya nanti ditampung dulu dan akan diinformasikan lebih lanjut.
1: Oke, jadi disiapin aja dulu ya. Disiapin aja dulu teman Pro 2. Nggak rugi kok. Kamu bisa cari di situ ya kerjaan yang kamu minati. Nah ini makin seru aja teman Pro 2. Nanti di sesi terakhir kita juga pengen ngobrolin, ada gak sih tips dari kamu nih biar bisa menarik HRD gitu yang di situ gitu kan. Ada gak rekomendasi dress code? Kan biasanya kalau cari kerja kan dress code-nya harus gimana ya. Nanti bakal di-spill sama Nafa teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana di Pro 2 FM.

0: Di segmen terakhir teman Pro 2 ya, sore hari ini ya aku sama cewek yang cakep ini teman Pro 2 ketua panitia UNES Career Expo 2026 ada Nafa Isma Fatih Nur Widiana. Nah, ada tips enggak dari kamu nih Nafa ya dari panitia nih agar CV peserta lebih menarik perhatian HRD? Kan pasti kan mungkin yang fresh graduate agak enggak punya pandangan ya gitu, iya, harus bikinnya kayak gimana sih?
1: Betul. Sebenarnya ada ya, terutama yang paling awal dilirik sama HR ketika kamu daftar perusahaan. Yang terpenting adalah CV-nya dulu. Saran dari Nafa yaitu adalah CV-nya itu bisa disesuaikan sama lowongan kerja apa yang akan kamu tuju. Jangan sampai CV-nya isinya cuman isinya ngedesain tapi kamu daftarnya bagian HR kayak gitu. Itu kan agak enggak nyambung ya. Tapi kalau bisa ya diusahakan selaras. Makanya tadi Nafa bilang ketika kamu datang besok di UNES Career Expo tanggal 8 sampai 9 Juli disiapin aja beberapa jenis CV dan isi CV-nya itu macam-macam. Makanya di riset dulu perusahaan apa yang besok akan kamu tuju saat datang ke UC. Terus selain CV mungkin apa ya kak ya, persiapan diri juga ya, karena besok kita bakal ada walk-in interview juga yang bisa teman Pro 2 manfaatkan. Jadi disiapkan dulu, bisa latihan wawancara dulu, bisa cari-cari tips tips wawancara sama HR, tips wawancara ketika walk-in interview itu seperti apa. Di TikTok, di YouTube kan juga banyak ya sekarang. Dan itu bisa sangat bekerja banget ketika kamu manfaatkan gitu. Terus kalau misalnya persiapan diri yang lain
0: dari dress code
1: ya. Persiapan diri yang lain, dress code, pakai baju yang rapi. Enggak harus yang hitam putih banget, sebenarnya enggak apa-apa sih Kak. Karena kan misalnya orang kerja kan iya ya.
0: Iya ya.
1: Daftar datang pakai hitam putih, pakai dasi rapi, pakai sepatu pantof, sebenarnya enggak harus yang seperti itu. Yang penting rapi aja, kelihatan siap, kelihatan bersih, jangan pakai kaos, jangan pakai sendal. Toh besok kita di UNES Career Expo juga enggak boleh pakai sendal by the way. Jadi harus pakai sepatu. Ya selayaknya
0: Orang cari kerja
1: aja lah. Pasti kamu tahu lah seperti apa.
0: Oh tuh, dari segi look penampilan juga diperhatikan ya. Kamu jadi ngeras, jangan kayak datang ke mall gitu santai. Bukan, itu bukan tempatnya kamu cari kerja gitu kan. Jadi di sini diperhatiin juga penampilan kamu. Juga tadi CV-nya juga harus siapin sebelum kamu datang ke Career Expo itu. Kan harus udah ada informasi ya. Ada informasi minggu depan udah dirilis ya perusahaan mana aja. Nah kamu cari tuh perusahaan yang sesuai dan CV kamu gak bawanya gak satu aja gitu kan. Ada beberapa mungkin kamu tiga top 3 deh yang kamu pilih gitu kan. Kamu bikin 3 gitu, jangan bikin 1
1: betul.
0: Buat bertiga beda lagi itu ceritanya ya kan. Tips dari yang sangat berguna sekali nih, kapan lagi. Jadi biar gak kebingungan ya saat pas datang stand perusahaannya kayak gimana. Jadi kita udah tahu nih, oh CV-nya kita langsung taruh di situ, walk interview juga. Alhamdulillah gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Dan yang Nafa omongin ini tuh berdasarkan obrolan langsung ya sama orang-orang yang ada di perusahaan itu. Karena kemarin kan langsung jadi LO-nya. Jadi kita tanya, Pak, gimana CV yang bisa dilirik gitu-gitu, bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya. Nah dikasih tahu salah satunya adalah dari situ.
0: Tuh tipsnya mantep banget teman Pro 2. Nah sebelum kita tutup nih, Nafa, ada gak stand perusahaan yang menurut aku sih tadi si Nafa udah spill ya, bagus-bagus semua, nggak ada yang nggak bagus, tapi bagus-bagus semua gitu. Tapi mungkin dari kamu, apakah dari peserta ini yang mungkin biar dapat duit aja kerja seadanya gitu, ada yang penting keterima gitu. Mungkin dari kamu sendiri sebagai pencari kerja, apakah sesuai dengan passion kamu kita, ataukah memang hanya kebutuhan kita butuh kerja aja?
1: Sebenarnya ada dua tipe ya Kak. Kalau misal tipe pertama yang penting pengen cari pengalaman dulu, terus pengen sesuai passion, itu ya monggo bebas. Tapi ada juga tipe orang yang aduh karena udah lama gak dapat kerja, udah lamar sana sini, udah play sana sini, tapi kok gak ada yang keterima. Ya udah akhirnya kita daftar sembarangan aja, yang penting dapat kerja. Ada kan dua tipe yang kayak gitu. Betul. Jadi tergantung kamu tuh tipe yang mana. Kalau Nafa sih karena masih idealis ya. Karena masih idealis jadinya pengennya ya udahlah, kita sesuai passion dulu aja, kita pengennya kemana. Tapi kalau misalnya nanti
0: Tidak sesuai
1: ya baru kita pakai opsi yang kedua.
0: Itu tipsnya mantep banget. Jarang-jarang ada yang ngasih tips kayak gini sama Pro 2. Oke sebelum kita tutup, bisa diinformasikan kembali Nafa ya, tanggal, lokasi, jam pelaksanaan UNES Career Expo-nya di mana, biar teman-teman bisa tahu nih, dapatkan informasi terbaru terkait daftar perusahaan dan rangkaian acaranya.
1: Teman Pro 2 jangan lupa untuk datang ke UNES Career Expo 2020 26. Acaranya itu 2 hari di tanggal 8 sampai 9 Juli 2026. Lokasinya nanti ada di gedung LPPP Universitas Negeri Semarang. Mm-hmm. Jadi ketika kamu masuk gerbang utama, gedungnya tuh ada di sebelah kanan, itu langsung kelihatan banget. Terus untuk jamnya, kita open dari jam 7 sampai jam 3 sore. Hari pertama dan hari kedua itu sama. Terus kalau misalnya kamu mau daftar, bisa langsung kunjungi websitenya UNES Career Expo 2026 di site.unes.ac.id. Langsung daftar di situ, langsung muncul formnya, nanti langsung diarahkan ke WhatsApp saluran. Gitu.
0: Ada juga Instagram yang bisa di-mention.
1: Ada di UNES Career Expo dan juga di @karirunes.
0: Itu dia. Mungkin kamu bisa tahu ya informasi-informasi update-annya di tadi ya, Karir UNES. Betul. Di Instagramnya dan juga @UNES Career Expo di situ ya. Jadi perusahaannya bakal diri seminggu lagi. Siap-siap nih teman Pro 2. Terakhir nih Nafa nih, buat teman Pro 2, silahkan ajak mahasiswa alumni job seeker.
1: Ayo semuanya
0: UNES Career Expo, apa ayo yang kamu pengen sampaikan terakhir?
1: Iya teman Pro 2, semuanya gak cuma mahasiswa UNES ataupun alumni UNES aja ya, tapi buat kamu yang lagi cari kerja, yang lagi bingung, yang lagi butuh informasi, UNES Career Expo bisa menjadi salah satu solusi buat kamu untuk kedapetin informasi seputar kerjaan, perusahaan, lowongan kerja, internship, magang ataupun lainnya. Dan yang paling spesial, kita ada Career Corner, terus kita ada juga CV Review, silahkan dimanfaatkan karena kuotanya terbatas. Dan untuk pendaftarannya masih dibuka karena acaranya kan masih sebulan lagi ya. Yeah. Jadi silahkan dimanfaatkan dan di-share ke teman-temannya yang mungkin sekarang juga lagi butuh kerja.
0: Itu. Thank you banget Nafa Isma Fatin Nur Widiana. Semoga
1: panjang banget Kak dibacanya.
0: Aku pengen memvalidasi kamu. Kamu tuh keren banget ya sebagai ketua panitia UNES Career Expo nih. Semoga acaranya nanti lancar.
1: Amin.
0: Dan
1: amin,
0: semoga
1: amin.
0: Ini jadi insight positif buat teman-teman yang memang lagi job seeker ya. Jadi nyari kerja gitu kan. Semoga UNES Expo ini ya, Career Expo ini jadi jawaban doa kamu teman Bruno. Ya kan kita enggak tahu ya. Jadi ini bisa jalan terbuka buat kamu yang lagi cari kerja. Thank you, sukses selalu untuk acaranya. Next thank kita you, bisa Pak. Ngobrol-ngobrol lagi. Apalagi kamu basicnya mahasiswa hukum, nanti kita ngobrolin soal hukum ya. Hukum di Indonesia gitu kayak gimana. Oke, okay, thank you. Itu tadi keseruan kita sore hari ini teman Pro 2. Di sore ceria, bikin sore hari kamu makin berwarna.

0: 105.3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman-teman terbaik kamu. Sore ceria masih bareng Fitria Julia. Saatnya apa? Saatnya KKN. Komen-komen ngasal teman Pro 2 yang lagi rame nih ya. Ini salah satu yang aku bakal bahas sore hari ini. Ini keributan sama terjadi di sebuah ruas jalan setelah rombongan pesilat viral ya. Dan sejumlah pemuda setempat terlibat adu mulut yang berujung ketegangan. Menurut informasi yang beredar sih, insiden ini bermula saat rombongan pesilat melintas di kawasan permukiman sambil ya mengendarai motor secara ugal-ugalan, geber kendaraan aksinya, kemudian dapat teguran dari tiga pemuda setempat yang merasa aktivitas warganya terganggu. Namun teguran tersebut justru memicu perselisihan. Beberapa anggota rombongan disebut gak terima sampai terjadi saling tantang yang membuat situasi makin memanas. Ketegangan sempat meningkat ketika rombongan pesilat berhadapan langsung dengan salah satu pemuda setempat. Bahkan situasi disebut berlanjut dengan aksi saling lempar batu yang bikin warga sekitar khawatir bentrokan besar akan terjadi. Beruntung konflik gak berkembang lebih jauh, rombongan pesilat akhirnya meninggalkan lokasi sehingga situasi berangsur kondusif dan aktivitas warga kembali normal ya teman Pro 2. Kayak gimana sih ya ramenya, ini dia cuplikannya, bisa kamu dengar.
1: Iki kampung.
0: Itu ya beberapa keramanya. Ojo player-player mas, iki ke kampung. Intinya ya jangan geber-geber kendaraan. Ini tuh kampung gitu kan, gak elok juga gitu kan, berkendaraan ugal-ugalan di jalan perkampungan kan bahaya banget nih teman Pro 2 ya. Gimana tanggapan dari netizen Indonesia ya, warganet plus 62 yang aku repost dari postingan Lambe Turah. Saat lagi aku bakal bacain ya. Kayak gimana ya komenannya.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

juga bisa dengerin siaran Aku Tuh Mau Pro 2 yang baru aja bergabung ya. Selain di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Download aja di smartphone kamu, iOS, Android, ada semua di situ. Free, gratis teman Pro 2. Yuk lanjut di KKN sore hari ini. Komen-komen ngasal yang tadi rame ya. Jadi ada rombongan pesilat nih ya, lewat jalan kampung, naik motor, geber-geber. Akhirnya di tegur nih sama warga setempat, malah nantang ngajak ribut teman Pro 2 ya. Gimana tanggapan dari netizen Indonesia? Ini salah satunya juga ada yang ngasih komen nih dari Semarang nih, Pak Ade Bakti nih juga ikutan komen ya. Selama kena jarum masih sakit kulitmu, jangan pernah jumawa. Cakep. Ini bukan pantun ya, Fitra. Oke, lanjut. Spiderman Pare-Pare ini juga komen, jago silat tapi main batu, kalian kelas warga Indonesia. It's me XS ini juga komen ya, perasaan yang satu ini aja bermasalah, asli dah. Mungkin ini oknum aja sih, gak semuanya silat kayak gitu, it's me. Lanjut, ada Irfan, negara lain sudah nyiptain rudal antar benua, di sini dari zaman Angling Dharma gini mulu berantem. Keluarga bapak XSS ini juga komen, katanya pesilat aja silat dong gitu kan, ini ngajak ribut pak keluarga bapak Karso ya. Eka Nurdiansah, pendekar itu perorangan dan mengeluarkan keahlian bela diri untuk membela kebenaran, bukan sok jago keroyokan, bikin onar, mengintimidasi orang yang gak sejalan dengan aliran kalian gitu. Komenannya ini lebih kayak prihatin gitu ya. Ari Yudi, yang lain berangkat kerja nyari nafkah, di sudut lain berangkat tawuran nyari perkara. Ya, ini rame banget sih teman Pro 2, menyayangkan ya. Kalau memang salah yang ditegur ya terima aja, minta maaf lah setidaknya. Enggak, ini malah nantangin teman Pro 2. Persis kedirinya sih juga komen, pendekar komentarnya patungan banyak orang dan lebih banyak, tapi mentalnya kalah akhirnya keluarin senjata lempar batu. Ya, tapi ini dari video yang beredar teman Pro 2 ya, para pesilat-pesilat ini itu justru melawan warga dengan melempar batu gitu kan. Lempar batu sembunyi tangan. Au. Oke, udahan ya komenannya dari netizen yang aku repost dari postingan Lambe Torah. Karena habis ini mau menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang muslim ya, wilayah Kota Semarang. Nanti azannya aku mandang jam berapa, Fitra? Oke, aku cari dulu, search jam 17.32 waktu Indonesia Barat teman Pro 2, untuk kamu yang menjalankan ibadah salat maghrib.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

seseorang rasul itu bersifat bodoh atau jahlun dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya dengan bijaksana sehingga mereka mau memeluk Islam. Sifat fatonah yang berarti bijaksana dari Nabi Muhammad ini juga harus bisa kita teladani. Saat itu Nabi juga diharuskan untuk bisa berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang baik. Apalagi Rasulullah mampu mengatur umatnya sehingga berjaya mentransformasikan bangsa Arab jahiliyah yang pada dasarnya bodoh, kasar, bengis, berpecah belah, serta senantiasa berperang antara suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Itu semua memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah, diem bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

teman-teman Pro2, ternyata kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, ternyata juga berguna untuk Badan Antariksa Amerika Serikat alias NASA ya. Rencananya ada program pangkalan NASA yang dibangun permanen yang menggunakan drone atau ya ini ya. Proyek ini dikerjakan secara bertahap melalui kerjasama dengan berbagai badan antariksa internasional. Rencananya juga diungkap sama eksekutif program pangkalan bulan NASA, Carlos Garcia Galan, dalam wawancara dengan Rian Novosti. Dia bilang prosesnya sudah dimulai sejak Maret lalu, teman Pro 2. Salah satu tantangan terbesar membangun di bulan adalah menentukan lokasi yang aman untuk pendaratan dan konstruksi. Permukaan bulan kan kita tahu ya, gak rata, penuh kawah dan minim data detail ini di banyak titik. Garcia Galan juga bilang teknologi ini bisa mengoperasikan drone untuk menjelajahi dan memetakan area sebelum manusia dan peralatan berat diturunkan. Gimana teman Pro 2? Kalau ya ternyata bulan bisa dihuni manusia, bumi penuh, kelihatannya menarik nggak kamu pindah ke bulan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Love Me dari Ariana Grande teman Produ ini menjadi single utama dari album terbaru Ariana ya, yang judulnya itu Petal, yang dijadwalkan rilis di tanggal 31 Juli nanti. Lagu ini diproduseri Grande bareng sama kolaborator lamanya Ilya Shamanzadeh dan Max Martin. Sejumlah media musik menilai video baru ini menandai era artistik baru bagi Ariana dengan pendekatan visual yang lebih dewasa, emosional, gaya sinematik yang diusung juga mengingatkan pada beberapa video iconic Ariana sebelumnya yang menggabungkan musik dengan elemen film pendek. Ada ceritanya gitu loh teman Produ. Saat ngumumin lagu ini, fun fact-nya ya, Ariana tuh menyebut Hate That I'll Make You Love Me itu sebagai one of my favorite song I'll ever write, atau salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis. Berbeda dari lagu-lagu Ariana yang sebelumnya biasanya penuh vokal eksplosif, single ini tuh hadir dengan nuansa lebih tenang, relax, reflektif, dan juga emosional. Banyak fansnya menilai ya, lagu ini tuh berbicara tentang hubungan dengan ketenaran, penggemar, dan juga sorotan publik ya. Strategi promosi lagu ini juga cukup unik. Ariana memberikan berbagai teaser misterius, cuplikan lirik, hingga kampanye promosi bertahap yang bikin fansnya ramai berspekulasi ya sebelum lagu resminya dirilis. Beberapa jam setelah dirilis, ternyata lagu ini langsung memicu diskusi besar di media sosial dan menjadi salah satu topik hangat di komunitas fansnya Ariana sendiri, dan menjadi salah satu rilisan pertama Ariana melalui label miliknya Babydoll Music yang menandai babak baru dalam perjalanan karirnya sebagai musisi.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu 1 bulan harus ada yang dipublikasikan di koran. Karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah, kalau sekarang karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra, juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

siapa di sini yang masih nggak bisa move on dari momen waktu Honey tiba-tiba merilis ulang lagu Location Unknown bareng sama Nicki, kolaborasi yang bikin banyak fans langsung jatuh cinta lagu sama lagunya Honey ini, teman Prodo. Apalagi suara khas Nicki yang berpadu dengan nuansa electronic pop ala Honey ini sukses bikin lagu terasa lebih emosional ya. Dan siap-siap bakal dibuat heboh lagi nih, teman Prodo. Soalnya dua electronic pop asal Inggris yang digawangi Andy Clutterbuck dan James Hatcher dikabarkan bakal tampil di La La La Fest 2026 ya. Nama Honey sendiri muncul dalam daftar line of festival musik yang akan digelar tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026 di Jakarta. Kabar ini langsung disambut antusias sama fansnya, terutama kamu-kamu yang udah lama nunggu kesempatan buat nikmatin lagu-lagu Honey secara langsung. Bayangin aja ada lagu-lagu seperti Divers, No Song Without You, Warm and Cold Night, sampai Location Unknown dibawakan live, dinyanyikan bareng ribuan penonton. Wah, feelnya pasti dapat banget ya. Dijamin bakal jadi salah satu momen paling syahdu sekaligus romantis di festival nanti. Jadi menurut aku sih ini kayak bukan konser biasa aja ya, tapi bakal jadi ajang kumpul buat pecinta musik dari berbagai genre. Dan kamu, teman Prodo, kalau Honey ini termasuk dalam playlist favorit kamu, mungkin sekarang saatnya mulai nabung, siap-siap war tiket. Kalau kabar ini benar-benar terjadi, wah bakal rame nih Jakarta, jadi saksi salah satu penampilan yang paling ditunggu.

0: disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
1: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
2: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
1: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
3: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
1: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika?
1: Tuh?
0: Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor.
0: Iya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih? Baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya, Andika.
1: Iya.
0: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius.
1: Betul.
0: Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: masih. Kok kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja? Kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan... Bulan-bulan awal tuh self rewardnya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu nggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok
1: wato.
0: Cilok sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu, memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik.
1: Betul.
0: Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok. Dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus ya kan. Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu.
0: Amin.
1: Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
0: Ya. Ya kan? Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward. Gitu, beli kaos under 100.000 misalkan, beli baju kerja baru under 100.000 kan itu self reward juga.
1: Betul. Di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya benar-benar di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu. Terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan
0: paling
1: dulu.
0: Ramai loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu.
1: Begitu
0: Andika. Gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: kamu.
0: Amin.
1: Dan jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Udah semangat Andika, semoga kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik. Amin. Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward, tapi itu tadi kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

bintang garis menyilang ya. Wah, malam ini kelihatannya bintangnya kelihatan gak sih ya? Biasanya tuh kalau jam-jam 9 ke atas tuh ya kan langit udah gelap banget ya, kendaraan juga jarang lalu-lalang tuh, jadi syahdu banget teman Pro 2 kalau di depan studio sini. Kalau ngelihat langit tuh rasanya adem banget ya. Biar adem lagi ya, kelihatannya aku harus cabut dari story ceria ya, karena udah malam. Ada Vian yang nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi malam hari ini ya. Besok ketemu aku lagi di jam yang sama, waktu jam yang sama, sama dengan waktu ya, hari yang beda teman Pro 2. Oke, see you, bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Pam Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini dibacakan Afian Sanes. Kementerian Pariwisata terus memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar Tiongkok melalui penyelenggaraan rangkaian kegiatan Sales Mission di Shanghai pada 22 Mei 2026 dan di Guangzhou kemarin pada 25 Mei 2026. Kegiatan itu menjadi bagian dari strategi promosi internasional untuk memperluas jejaring bisnis, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara asal Tiongkok ke berbagai destinasi unggulan yang ada di Indonesia. Jumlah sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor mulai dikembalikan kepada pemiliknya oleh Satreskrim Polrestabes Semarang. Pengembalian kendaraan tersebut dilakukan setelah polisi berhasil membongkar jaringan curanmor yang beroperasi di wilayah kota Semarang sampai Kabupaten Pati. Kasatreskrim Polrestabes Semarang melalui AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan pihaknya telah menyerahkan beberapa unit sepeda motor kepada 5 pemilik sah yang sebelumnya menjadi korban pencurian. Mereka semua untuk melakukan pencocokan dokumen dan juga identitas kendaraan sebelum proses penyerahan dilakukan. Info Pro 2. Dan juga tahun Pro 2, Timnas Putri Indonesia menetapkan 26 pemain untuk Garuda Championship Series Juni 2026. Turnamen itu menjadi bagian dari agenda FIFA Women's Match Day di bulan ini. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, memilih kombinasi pemain senior dan muda. Mereka dipersiapkan menghadapi Singapura serta Kamboja di Bandung. Sejumlah pemain yang menjadi andalan tim kembali mendapatkan panggilan. Kehadiran mereka diharapkan menjaga stabilitas permainan Garuda Pertiwi. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam-malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai kemeja ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak. Kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh, kenapa? Oh.
1: Ya, kan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja ngerilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengaran aman. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apa ya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan? Yeah. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
2: Pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oh, okay.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
3: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang di brand bunga ya.
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Keren banget, apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada
1: apa maksudnya?
2: Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya, ini kayak promo ya, promo free buat semuanya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya, gak tinggal
1: sengaja. Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
0: Iya, bener-bener. Oke, kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh. Pedal semua berarti sama.
2: Aku
0: padel badminton. Oh, badminton. Wow. Oke.
1: Okay. Tapi
2: capek.
3: Aku
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau pilates kalian bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya? Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbia yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati banget. Dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti bukan emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus Anda ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya.
2: Soalnya tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Oh, Inferno kan dia tuh.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya. Tahu kan gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia yang nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh.
1: Ya nanti kita bacik cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari
2: tahun lalu.
3: Kita prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun, okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording gitu ya.
0: Oke, okay. Ini berarti lagu dibikin sama?
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua?
3: Tiga. Sebelumnya ada dua, jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga, oke, okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali? Gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
0: Iya. Oh, di Korea, oke, okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
3: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah. Iya. Yeah.
4: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya pokoknya ketemu sama Shorel ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
5: bikin lagu
4: udah
5: bareng.
4: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
4: bareng sama
1: Shorel. Sama Shorel.
4: Iya. Ya.
0: Okay, wow. Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, okay, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga, gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau, gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke, okay. Wow. Ini yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
5: Gitu. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Sudah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
5: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
0: Oke.
2: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga.
0: Oh, wow.
2: Gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga. Sih.
0: Oh, enggak juga. Oh, wow.
3: Berarti surprise.
1: Intro.
0: Oh, intro aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan. Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini.
2: Hah?
0: Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya?
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
3: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya tenang.
2: Bener ya.
0: Ditagi ya lu. Ditagi.
2: Iya. Yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
3: Manja
0: adalah
3: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api.
0: Itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya.
3: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
3: Cepet-cepetan
0: aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Benar.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
3: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Mobil ya.
3: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi.
0: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
2: Kalau kita nggak bisa jawab,
3: baru
2: poin kalian.
3: Oh gitu. Poin yang diatur ya.

0: Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
1: Oke. Okay. Nah, Pio deh.
0: Ding ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
0: Ini apa?
2: Lampu kuning jus ilusi.
0: Waduh, susah ya, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Benar.
2: Lampu kagak. Benar sih, bisa.
0: Bisa juga, bisa sih.
1: Lampu kagak.
0: Oke, pertanyaan yang terakhir.
1: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
0: Gampang banget ini.
1: Ah,
0: Ayo.
1: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak tua. Iya, bijantela.
0: Ya udah, ada mochi keluar ini. Itu tema serba.
2: Lagi.
1: Yang susah dong.
0: Ya.
1: Yang susah.
0: Aduh.
1: Sin 30 kos.
2: Matematika.
0: Ya. Aduh. Ya, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
1: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Hot mat lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit
3: yang ready gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Seru.
1: Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepian-sepian. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee. Jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang namain lagi? Anabel?
4: Udah cukup
1: ya. Oke. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini aku Avian Sanes udah siap banget nemenin kamu. Dijaga malam ya, jangan galau malam-malam edisi Rabu. Ini 3 Juni 2026, hari ketiga di bulan Juni. Aku harap kamu semuanya semangat-semangat, sehat-sehat ya, kan lagi musim sakit nih, banyak yang gak enak badan, banyak yang lagi meriang. Aduh, stay sehat-sehat teman Pro 2 semuanya ya, sehat itu mahal. Jangan sampai kamu kerja tuh uangnya habis cuma buat bayar rumah sakit, amit-amit deh ya. Pokoknya aku temenin kamu di malam hari ini kayak biasa sampai jam 12 malam, nanti jam 9-an buat yang mau sharing, mau request lagu, mau curhat-curhat, pokoknya boleh ya. Nanti aku juga bakal live TikTok, tenang aja. Stay tune tuh di jam 9-an. Terus juga 20.30 ada obrolan yang keren banget. Pastinya kita seru-seruan malam hari ini, jadi buat kamu dengerin terus. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tamro 2 malam ini tuh aku sebenarnya gak mau ngomongin soal komunitas sih. Ini lebih ke himpunan ataupun organisasi ya kan. Mungkin kamu udah pernah dengar, ini namanya HIPMI PT Semarang ya. Itu panjangannya adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi yang ada di Kota Semarang. Ya, ini adalah organisasi otonom ya. Di bawah naungan BPC HIPMI Kota Semarang nih, yang pastinya mereka ini punya fungsi sebagai wadah inkubasi ya buat mahasiswa yang ada di Kota Semarang buat belajar, merintis, dan ngembangin dunia wirausaha. Organisasi ini juga menjembatani para mahasiswa ya, alias mahasiswa pengusaha atau itu studentpreneur, supaya punya jaringan bisnis yang luas sejak di bangku perkuliahan. Keren kan kamu tuh sambil kuliah tapi sambil berbisnis. Nah, ruang lingkupnya itu di tingkat kota, pergerakan mahasiswa pengusaha dikoordinasiin sama Bakarda HIPMI PT Jawa Tengah, serta juga udah kolaborasi nih langsung dengan pengurus cabang BPC HIPMI Kota Semarang yang dipimpin sama ketua umumnya Aldi Ardana, itu periode 2025 sampai 2028. Nah, HIPMI PT di Semarang ini nih terbagi ke dalam komisariat-komisariat universitas lokal, kayak HIPMI PT Undip, HIPMI PT Unisula, HIPMI PT Upgris, HIPMI PT Udinus, HIPMI PT Unimus, dan juga HIPMI PT Unes nih. Nah, manfaat bergabungnya nih ya, udah pasti bisa nambah networking kamu, terus ada pelatihan bisnis dan juga peluang investasi. Nah, syaratnya tuh gampang banget, kamu cuma sebagai mahasiswa aktif ya di beberapa perguruan tinggi tadi, pastinya punya usaha yang sedang berjalan dan ataupun baru merintis. Nah, itu bisa nih kamu gabung, cek aja Instagram mereka di @hipmiptsemarang.
1: Ini dia teman Perdua, lagu terbaru bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah 20.30 Tom Pro 2, waktunya kita ngobrol di malam hari ini ya. Kau masih dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam, masih ada aku Afian Sanes. Kita bakalan ngobrol ini sama seorang siswi SMP, tapi prestasinya udah keren banget Tom Pro 2 ya. Nah, jadi tuh kita bakalan ngobrol sama salah satu siswi SMP yang punya prestasi keren di dunia pencak silat loh. Wah, kamu jangan macam-macam ya, walaupun cewek tapi jago silat. Kita bakal cari tahu ya gimana perjuangannya, latihan, ngebagi waktu sekolah. Karena kan SMP itu, waduh, itu masih susah banget pasti ngebagi waktu kan lagi sibuk-sibuknya. Tapi sampai dia bisa ngeraih prestasi nih. Langsung aja kita sapa narasumber kita di malam hari ini, Tom Pro 2 ya, namanya Kaila Regina Putri dari SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Kita sapa dulu ya. Halo Kaila, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kakak.
0: Oke, gimana Kaila kabar di malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, waduh. Keren banget kamu loh, masih SMP ya kan, tapi udah jadi atlet pencak silat. Nah, mungkin boleh kenalan dulu nih sama teman Pro 2 nih, kamu ini dari sekolah mana dan kelas berapa nih Kaila?
1: Saya Kaila Regina Putri dari kelas 8A dari SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang.
0: Wah, kelas 8, aduh masih muda banget. Sejak kapan nih Kaila pertama kali kamu kenal sama pencak silat dan awalnya kenapa tuh sampai tertarik ke dunia pencak silat?
1: Saya mengenal pencak silat sejak kelas 3 SD. Karena pencak silat mengajarkan kedisiplinan, keberanian, dan menjaga diri. Jadi saya semakin tertarik untuk berlatih dan terus berprestasi.
0: Oke, berarti kamu tuh awal masuk pencak silat itu kenal dari kelas 3 SD. Itu siapa yang ngajarin awalnya tuh, Kaila?
1: Diajak kakak.
0: Oke, kakaknya juga ikutan silat berarti?
1: Iya.
0: Oke, berarti dari kelas 3 sampai saat ini kamu berlatih pencak silat ya kan? Dan juga udah sering banget dong pastinya meraih prestasi ya kan? Nah, apa nih yang bikin kamu tertarik sampai serius latihan sampai sekarang masih SMP? Udah SMP ya, tapi tetap masih aktif pencak silat nih, Kaila?
1: Soalnya pencak silat itu mengajarkan kedisiplinan dan bisa menjaga diri. Jadi saya semakin tertarik untuk berlatih dan terus berprestasi.
0: Wow, keren banget ya kan. Nah, tapi kalau dari sekolah sendiri gimana nih supportnya kamu? Nge-support kamu deh sebagai atlet pencak silat seperti apa support dari SMP Islam Sultan Agung satunya nih, Kaila?
1: Guru-gurunya nge-support semua sih Kak. Okay. Baik sih. Bagus supportnya.
0: Tapi sempat kesulitan nggak? Gimana kamu cara ngebagi waktu nih antara latihan dan sekolah? Dimana kan SMP lagi sibuk-sibuknya tuh, apalagi kelas 8 ya Kaila ya. Itu gimana waktu ngebagi waktunya?
1: Memang sulit untuk membagi waktu untuk hal-hal yang menurut saya sama-sama penting. Jadi saya menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, kemudian saya menyesuaikan waktu latihan saya. Dan jika ada waktu luang, saya bisa menggunakan waktunya untuk bermain dengan teman-teman saya.
0: Oke, berarti ada dibagi ya waktunya ya, antara latihan, sekolah, bermain juga penting banget ya. Karena kamu sebagai anak muda ya Kaila ya, jadi kalau misalnya tidak bermain sama teman-teman tuh rasanya ada yang kurang. Tapi kamu gimana nih rasanya jadi atlet pencak silat di umur kamu yang masih SMP nih Kaila?
1: Menjadi atlet pencak silat di usia SMP benar-benar pengalaman yang sangat membanggakan bagi saya. Sejujurnya saya tidak pernah menyangka akan bisa menjadi atlet pencak silat sampai titik ini di usia SMP. Saya sangat senang karena saya bisa membanggakan nama sekolah dan mengembangkan bakat saya.
0: Oke, keren banget. Tapi dari teman-teman kamu support gak nih kamu sebagai atlet pencak silat nih Kaila?
1: Iya, support semua.
0: Oke, keren banget sih. Masih SMP ya kan, tapi udah jadi atlet pencak silat. Wah, keren. Nah, kalau dari orang tuanya Kaila nih, seperti apa nih support dari orang tua kamu Kaila?
1: Ayah sih yang paling mendukung semuanya, soalnya kan ayah dulu juga ikut pencak silat gitu loh Kak.
0: Oh, oke. Berarti ada keturunan dari ayah ya kamu ikutan pencak silat ya. Jadi benar-benar disupport ya sampai sekarang ya. Oke, Kaila. Tapi kalau kamu pertama kali deh waktu ikutan lomba itu ingat nggak waktu umur berapa Kaila?
1: Waktu umur 10 tahun kayaknya.
0: Wow, 10 tahun udah ikutan lomba ya?
1: 10 atau 9 gitu.
0: Oh, keren banget, keren banget. Tapi kamu ngerasa takut gak sih? Kayak kamu masih usia kecil tapi udah ikutan lomba pencak silat yang pasti itu gak mudah kan? Itu biasanya kalau bela diri itu pasti orang mikirnya cowok-cowok ya Kaila ya. Tapi kamu cewek nih, sempet ngerasa takut gak awal-awal?
1: Ngerasa takut sih kalau lihat lawannya lebih tinggi gitu.
0: Oke. Tapi kalau pencak silat itu Kayla, kalau misalnya kalian lagi bertanding nih, berlomba, apakah dilihat gak sih untuk sama tinggi badannya, berat badannya, atau kayak gimana Kayla?
1: Yang dilihat itu berat badannya, masalah tinggi badan itu apa kayak ketemunya langsung gitu loh, Kak. Yang dipentingin cuma berat badannya.
0: Oke, berarti kalau tinggi badan gak masalah, yang penting beratnya sama gitu ya. Makanya kamu pernah cerita dapat lawan yang lebih tinggi badannya gitu ya. Oke, yang penting beratnya sama berarti ya. Oke, keren-keren banget. Dari kamu umur 9 sampai sekarang aktif banget ikutan SMP, ikutan pencaksilat ya. Oke, terus Kayla, kalau akhir baru-baru ini ada ikutan lomba nggak nih? Atau ada prestasi yang udah kamu raih?
1: Prestasi yang paling membanggakan bagi saya kemarin bisa juara 1 Popda Kota Semarang sama apa internasional di UIN Wali Songo.
0: Wow, Popda Kota Semarang sama internasional di UIN Wali Songo tuh. Itu baru-baru ini ya Kak Ila ya?
1: Iya. Yeah.
0: Wah, keren banget, keren-keren. Masih muda ya, pertahankan prestasi kamu. Nah Kak Ila, ini kita break dulu ya, karena kita obrolannya ada 2 segmen. Yang pertama kita break satu lagu aja. Tapi teleponnya jangan dimatiin Kak Ila ya, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke.
0: Nah, Tom Pro 2, abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Kayla Regina Putri ya, siswi SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Keren banget ya, masih SMP yang kan kelas 8 tapi udah jadi atlet pencak silat dan udah berprestasi nih di tingkat internasional. Kamu mau tahu kan gimana serunya dia bisa berprestasi di usia muda? Abis ini ya kita lanjutin.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, nomor 2. Masih ada aku, Afian Sanes, yang nemenin kamu ya. Kita masih di obrolan malam hari ini barengan narasumber aku, Kayla Regina Putri ya, dari SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Ini dia sebagai atlet pencaksilat. Kita masih ngomongin soal serunya berprestasi di usia yang muda ya. Halo Kayla, balik lagi.
2: Iya, halo kakak.
1: Oke, tadi Kayla udah cerita nih kan, kalau baru-baru ini tuh menang Forda di Jawa Tengah, sama juga menang internasional di UIN ya, UIN Wali Songo ya, Kayla ya. Nah, itu kamu menang di dua itu kemarin itu, kalau untuk proses latihannya itu biasanya berapa lama nih, Kayla?
2: Saya latihan tuh, itu disiapin dari sebulan sebelumnya gitu loh kak, kalau latihan. Kalau latihan tuh setiap hari.
1: Oh, latihan tiap hari ya? Ada porsi-porsinya nggak, Kayla? Hari apa aja dan berapa jam tuh kalau latihan?
2: Tiap hari latihan terus, Kak. Satu minggu biasanya libur.
1: Oh gitu, berarti Senin sampai Jumat kamu menyempatkan buat latihan ya?
2: Iya.
1: Yeah. Oke, dalam satu kali latihan tuh berapa durasinya, Kayla, biasanya?
2: Biasanya dari jam 4:30 sampai jam 8-an.
1: Oke, berarti kurang lebih 2-3 jam ya kayak latihan ya.
2: Iya.
1: Oke, terus kalau misalnya kita ngomongin olahraga pencaksilat ini nih, kan kebanyakan itu biasanya kalau ngomongin bela diri kan identik sama cowok ya Kayla ya. Tapi kamu waktu awal-awal itu sempat malu nggak Kayla ikutan pencaksilat tapi cewek gitu? Ntar takut dibilang terlalu tomboy atau kayak gimana Kayla?
2: Iya sih, dulu takut kak, soalnya waktu masuk tuh cowok semua.
1: Iya bener kan, kebanyakan cowok kan ikutan pencaksilat ya. Awal-awal kamu takut ya, tapi sekarang enjoy yang ngejalaninnya ya.
2: Iya
1: kan, keren tuh cewek bisa bela diri. Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak banget, mohon maaf nih, terjadi kayak pelecehan di jalan ya kan. Nah itu mungkin buat teman-teman yang punya keahlian bela diri, nah itu bisa tuh meminimalisir kejadian-kejadian itu. Tapi Kayla, kamu dari umur berapa tadi mulai latihan pencaksilat?
2: 9 tahun.
1: Sampai saat ini, pernah gak sih kamu ngerasa capek atau pengen berhenti Kayla?
2: Saya sering merasa capek dan sering merasa ingin berhenti. Tetapi untuk membangkitkan diri dari itu semua, saya teringat bagaimana perjuangan keras saya selama ini. Kalau saya berhenti di tengah jalan, semuanya terasa sia-sia, Pak.
1: Iya, benar. Kamu dari umur 9 tahun, ya kan, sampai sekarang. Kalau berhenti, benar. Kalau capek, wajar lah, Kayla, ya. Manusia, ya kan. Terus kamu juga masih muda banget, masih SMP. Kalau capek, ya wajar sih. Mungkin agak keterbebani juga nih antara waktu belajar, ya kan. Terus juga latihan, main-main bareng teman.

0: Juga, tapi kamu sejauh ini enjoy dan bisa ngebagi waktu ya Kak Jela ya?
1: Iya.
0: Oke. Terus dalam waktu dekat ini nih ada prestasi atau ada perlombaan apa lagi nih atau kejuaraan apa yang mau kamu ikuti nih Kak Jela?
1: Ini nanti kayaknya September ada Popda Jateng Kak, tapi nanti diseleksi dulu.
0: Oke, ada Popda Jateng tapi diseleksi dulu gitu ya?
1: Iya.
0: Wah, kita doain nih semoga nanti lancar di bulan September ya Kak Jela ya. Dan bisa nih ngebanggain lagi buat kota Semarang ya kan. Tapi menurut kamu deh, selama menjadi menjadi atlet pencaksilat, apa sih serunya belajar pencaksilat ini nih Kak Jela?
1: Serunya belajar pencaksilat, saya jadi bisa mempelajari teknik pencaksilat yang sebelumnya saya tidak mengenal banyak hal. Dan dari situ saya bisa mengembangkan bakat saya dan bisa disiplin dan membentuk mental saya.
0: Wah, banyak banget yang kamu dapetin ya, mulai dari belajar keahlian yang belum kamu tahu ya kan, disiplin juga, melatih mental juga tuh. Boleh ditiru nih nomor 2 buat kamu ya, para cewek-cewek yang pengen belajar bela diri nih, mungkin bisa dicoba. Karena kan kalau kita belajar itu sebenarnya nggak ada batasan umur ya Kak Jela ya, mau kamu umurnya mungkin udah SMA ya kan, bisa nih kalau mau belajar tidak ada batasan umur. Nah, terus Kak Jela dalam pencaksilat tuh, apa nih, Kak Jela ada nggak sih teknik ataupun jurus mungkin yang sulit banget kamu pelajari atau mungkin jadi tantangan nih buat kamu selama menjadi atlet pencaksilat, Kak Jela?
1: Mungkin di fisik ya, Kak, ya.
0: Oke. Kenapa tuh fisik menurut kamu sulit?
1: Ya, kayak fisiknya tuh harus lebih kuat gitu loh, Kak.
0: Oh, oke, paham. Berarti bukan di ininya ya, tekniknya ya, tetapi malah ke fisik ya?
1: Iya.
0: Oke, itu biasanya... Itu biasanya ada latihan fisik nggak dari kamu? Misalnya nih olahraga lain yang kamu coba biar fisik kamu kuat atau kayak gimana Kak Jela?
1: Ada fisik gitu.
0: Itu latihan fisik biasanya ngapain tuh kalian?
1: Biasanya tuh lari.
0: Oke, berarti tetap ada ya, bukan cuma belajar teknik pencaksilat doang terus lari ya kan, tetap ada ya untuk sebagai latihan fisik biar lebih kuat ya Kak Jela ya?
1: Iya.
0: Oke, terus ada nggak nih target atau mimpi yang mau kamu capai ke depannya Kak Jela?
1: Yang ingin saya capai di pencaksilat sangat banyak, seperti mengikuti kejuaraan yang lebih berjenjang dan bisa menjadi atlet kebanggaan.
0: Amin. Oke, keren banget. Kau masih kelas 8 juga ya kan? Masih ada kurang lebih 2 tahun lagi ya di SMP ya Kak Jela ya. Udah ada ini nggak Kak Jela? Nanti udah tahu belum nanti SMA-nya mau lanjut di mana gitu?
1: Mungkin SMK ya Kak.
0: Oh, SMK gitu ya. Bukan di khusus SMK olahraga kayak yang ada pencaksilatnya?
1: Iya. Kalau bisa mau daftar Semanko itu loh yang khusus kelas khusus olahraga.
0: Wah. Kayaknya bisa nggak sih kamu masuk ke sana lewat jalur prestasi? Kan prestasi kamu udah banyak nih Kak Jela, udah internasional kan?
1: Iya.
0: Keren banget. Aku tuh waktu SMP ingat banget kerjaannya cuma main PS doang. Kamu udah jadi atlet pencaksilat. Wah, ini menginspirasi banget Kak Jela ya. Terakhir deh ya, ada nggak sih buat teman-teman seumuran kamu deh mungkin yang sama kayak aku dulu kan yang pengen jadi atlet tapi belum bisa, belum kesampaian. Ada pesan gak dari kamu, Kak Jela?
1: Pesan dari saya, jangan pernah ragu buat nyoba kegiatan-kegiatan seperti pencaksilat. Selain bisa mengembangkan bakat pencaksilat, juga bisa menyehatkan dan mengajarkan banyak nilai positif.
0: Tuh, dengar Tonton Pro 2 ya, pesan dari Kak Jela nih sebagai anak muda ya kan, yang ngerasa banyak dan nilai positif yang didapatkan selama menjadi atlet pencaksilat. Oke Kak Jela, makasih banyak udah cerita di malam hari, udah berbagi ya. Semoga kamu sukses terus ya Kak Jela ya. Semoga sekolahnya sukses juga. Dan nanti ada turnamen di bulan September ya. Kita doain sama-sama. Semoga Kak Jela bisa ngebanggain Semarang. Habis itu ngobrol lagi di sini Kak Jela ya. Oke Kak Jela, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya kan. Serunya berprestasi di usia muda. Ini mah kemudaan ya nggak sih, dari umur 9 tahun lo udah ikutan pencaksilat sampai sekarang di kelas 8 dan udah berprestasi internasional. Aduh, aku tuh penasaran deh sama tetangganya Kak Jela, apakah dibandingin nggak sih sama orang tuanya. Lihat tuh Kak Jela udah kayak gini. Tapi Tom Pro 2 buat kamu ya, nggak ada kata terlambat yang masih pengen belajar, pengen berprestasi di umur mungkin yang udah nggak muda lagi, tapi nggak apa-apa, siapa tahu dengan kamu mencoba itu bisa menjadi langkah kamu buat bisa sukses ya kan. Nah, habis ini kita lanjut lagi Tom Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, aku temenin kamu sampai jam 12.

Indonesia Top 20 minggu ini nomor 3 Gia Indrawari 1000 kali. Nomor 2-nya Dia dan Indra.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam tuan Pro 2, jangan galau malam-malam ya. By the way, ini baru jam 9 lewat 3 ya. Artinya banyak banget waktu aku buat nemenin kamu, tapi udah masuk jam 9, waktunya kita curhat-curhat sharing di malam hari ini. Sebenarnya tuh pengen ngebahas gajian-gajian kan. Tapi by the way, nanti tuh ada yang terganggu atau ada yang tersinggung karena masih belum gajian. Jadi kita gak usah bahas gajian ya. Tapi tuh aku lagi ngebahas kalau kita flashback nih ke pertama kali kamu kerja tuh ya, tahun Pro 2. Ya kan gak sih dulu kamu gajinya berapa? Apakah ada yang di bawah 1 juta dulu? Untuk gajian pertama ya, buat kamu yang udah kerja nih. Atau kamu mungkin yang punya kerjaan freelance, yang lagi magang, ingat gak sih dulu tuh digaji berapa tuh gaji pertama kamu? Apakah di bawah 1 juta? Atau di atas 1 juta? Atau mungkin kamu waktu itu udah dapat UMR? Wah, bersyukur banget ya kerjaan pertama langsung UMR loh. Atau kamu tipikal orang yang benar-benar langsung dapat kerjaan idaman, langsung dapat 2 digit. Wow, gila gak tuh kerjaan pertama langsung 2 digit loh. Aduh, udah jadi sultan sekarang pasti ya. Tapi kita gak tahu kan, roda itu berputar, ada kalanya kamu di bawah, ada kalanya kamu di atas ya. Jadi jangan pernah ngeremehin gaji seseorang, oke? Nah buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, kita sharing flashback ya ke zaman awal-awal kerja. Ingat gak, oh, kamu tuh gaji pertama berapa dulu ya? Boleh banget gabung di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 di 081565510953. Boleh juga ikutan voting di Instagram ya, Edit Pro 2 SMG. Di TikTok siap-siap nanti 21.15 aku bakalan live ya di @Pro 2 SMG.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Ya, jadi malam ini tuh kita flashback ya ke awal-awal pertama kali kalian kerja ya kan. Awal pertama kali kerja tuh ingat gak sih digaji berapa? Tadi tuh ada yang sharing Kak, Kak Hilda cerita gaji pertama aku tuh 850 ribu Kak. Itu termasuk banyak sih Kak, sebulan kerja kan. Katanya sebulan kerja langsung dia beli tas katanya awal gajian. Wah, bener sih kalau misalnya pertama gajian tuh apa nih? Benda ataupun barang-barang yang kalian beli. Tapi kayaknya malam ini kita fokusnya ke berapa dulu deh ya. Gaji waktu pertama kali kerja. Aku pertama kali kerja itu waktu magang sih ya SMK, karena kan aku SMK-nya di kafe teman-teman ya kan, jadi itu sempat magang di salah satu perusahaan digital printing itu, ingat banget. Kerjanya kalau nggak ngedesain, terus ngebantu ngelipat-ngelipat spanduk, menggunting-gunting spanduk, karena waktu itu kebetulan pas aku lagi magang 3 bulan itu, lagi zaman-zamannya ini, pemilu waktu itu 2014 ya, benar, waktu zaman-zamannya pemilu, jadi banyak banget tuh catat-catat spanduk, banner, baliho yang isinya benar-benar caleg-caleg yang lagi nyalon ya kan. Jadi bener-bener waktu itu ngerasa banget kerjanya kalau nggak desain grafis atau bagian ngegunting-gunting itu spanduk. Dan itu ingat banget 3 bulan aku kerja tuh, 3 bulan kan, habis itu selesai kerja kan. Kan digaji itu ya, tau nggak gaji selama 3 bulan berapa? 3 bulan itu 300 ribu teman-teman. Luar biasa nggak sih pengalaman itu SMA SMK kelas 2 ya kan. Pertama kali nyobain magang, terus 3 bulan selesai, digaji 300 ribu. Jadi sebulannya cuma dibayar 100 ribuan doang gitu kan. Kita kan waktu magang itu kan gak ngejar duit ya gak sih? Kita kan ngejarnya tuh nilai ya kan. Walaupun waktu itu aku ngerasa magangnya agak kurang bermanfaat sih. Maksudnya tuh gak banyak dapat ilmu, banyak banyak makan hati, tapi gak apa-apa, yang namanya pengalaman hidup ya kan. Nah, jadi tuh gaji pertama aku tuh itu. Pertama kali gajian magang 300 ribu, 3 bulan lah itu. Nah, kalau kalian berapa nih? Buat yang mau gabung di malam ini boleh banget. Jangan lupa sambil request lagu ya. Pokoknya aku temenin kalian sampai jam 12.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Andi Rianto dan Roni Parulian sepenuh hati. Tadi sempat request guys, lupa orangnya siapa ya kan. Tapi buat kalian nih yang masih nontonin di malam hari ini, yang masih mau request lagu, masih banyak banget waktunya ya. Ikutan voting di Instagram juga bisa di @pro2smg. Atau join sekarang di TikTok kita di @pro2smg. Aku masih live ya, kita masih ngebahas soal berapa nih gaji pertama kalian dulu. Dan makin rame ternyata makin malam ya kan. Pokoknya aku temenin kalian sampai jam 12. Yang mau sharing, yang mau curhat soal gajian pertama, boleh banget sama Pro2. Ikutan gabung sekarang di Instagram ataupun TikTok di @pro2smg.

saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.

0: pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita, ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya?
0: Hmm.
1: Ya kan? Gimana
0: Andika?
1: Tuh?
0: Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor.
0: Iya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih? Baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya, Andika.
1: Ya.
0: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius. Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: mau kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja, kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Mm-mm, setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan... Bulan-bulan awal tuh self rewardnya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu nggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok cilor sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok. Dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus ya kan. Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu.
0: Amin.
1: Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
0: Ya. Ya kan? Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward. Gitu, beli kaos under 100 ribu, yeah. Misalkan beli baju kerja baru under 100 ribu, kan itu self reward juga.
1: Betul, di ini ya disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya bener-bener di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu. Terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Mm-mm. Ya. Mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung-tabung-tabung-tabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan
0: paling
1: dulu ya.
0: Rame loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Rame banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu. Begitu Andika. Gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: amin.
0: Kamu.
1: Dan dah, jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Udah, semangat Andika. Semoga kerjaannya lancar. Semoga gajinya perlahan-lahan naik.
1: Amin.
0: Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward. Tapi itu tadi, kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus di dahulukan.
1: Amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: ini dia untuk juara minggu ini di International Chapto ini, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Shock banget ya tiba-tiba tadi Pro 2 Bandar Lampung ngajakin live bareng ya kan. Untung tadi sempat aku record, tapi enggak tahu sih kalau di record tuh bagus enggak munculnya guys. Aku belum pernah nge-record sih ya selama live gitu kan. Jadi coba deh kita share ya kan. Karena gue kalau misalnya mau ngajakin collab sama teman-teman Pro 2 lain tuh bener jamnya beda. Kadang mereka baru live, kita udah end live gitu kan. Atau kita yang baru mulai live, mereka udah end live. Tadi gitu cepet banget kan. Programnya aja beda. Mereka cuma dari jam 8 sampai jam 10. Beda kan, dibagi dua malamnya teman-teman. Jadi memang kayak gitu, tiap Pro 2 di masing-masing daerah itu beda-beda sih programnya. Jadi kalau misalnya kalian nanya, kenapa gak live sama Pro 2 ini, gak live sama Pro 2 itu. Kadang tuh programnya beda. Apalagi kalau misalnya kita ngajakin mereka live, mereka lagi ada narsum, kan gak enak tuh, gak bebas ngobrolnya gitu ya kan. Nah jadi buat kalian yang pengen gabung di malam hari ini, cek langsung TikTok kita di Pro 2 SMG ya. Kita masih sharing-sharing nih soal berapa gaji pertama kalian kerja ya kan. Nah ikutan gabung di malam hari ini, pokoknya aku temenin malam apa ini guys, malam Kamis. Aduh besok malam Jumat lagi, besok bahas apa nih, udah ada pembahasan belum guys buat besok guys?

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Buat kamu Tom Produ yang pengen gabung di malam hari ini ya, kita masih ngebahas soal berapa nih gaji pertama kamu kerja, ya kan? Ingat gak nih, flashback lagi pertama kali itu kamu kerja apa, gajinya berapa, ya kan? Kayak misalnya aku kemarin tuh, pertama kali kerja itu magang kan waktu SMK. Di gaji itu, waduh, waktu itu ingat banget, 3 bulan magang itu 300 ribu, berarti itu hitungannya 1 bulan magang itu 100 ribuan, ya kan? Magang dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kadang sampai lembur cuma dikasih uang makan buat beli nasi doang gitu-gitu kan. Walaupun waktu itu sempat ngerasa kayak kok magang gini banget ya gitu ya kan. Bukannya kita kerjain sesuai job desk, saya malah kerjaan lain gitu. Nah, Din udah diputar tadi, hayo ya. Tolong. Fokus ya. Buat kalian yang masih pengen gabung di malam ini, boleh banget langsung aja ikutan voting di Instagram ya, di @pro2smg. Atau join di TikTok kita sekarang, di @pro2smg. Aku masih banyak banget waktu buat nemenin kamu di malam hari ini sampai jam 12, dan kita masih ngebahas berapa nih gaji pertama kerja kamu. Boleh flashback dulu ya.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebentar 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin, dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Tamro 2 karena udah mau jam 11 waktunya aku bacain buat hasil voting kita ya di malam hari ini. Aduh, dijaga malam jangan galau malam-malam ya kan. Nah, benar banget Tamro 2. Tuh mana dia ya nih? Kita tuh nanti tadi aku udah bikin voting di Instagram kan. Itu soal ingat gak berapa nominal gajian pertama kamu? Suara terbanyak itu adalah di bawah 1 juta dong. Gaji pertama ya kan, pasti tuh kecil banget. Karena kan kata orang itu kebanyakan mulai dari nol ya kan. Jadi pasti dapatnya kecil dulu. Di bawah 1 juta itu ada 55% orang loh yang ikutan voting. Kita kasih tepuk tangan ya. Terus di atas 1 juta itu ada 18% orang. Udah UMR itu ada 18% orang, terus langsung 2 digit ada 9%. Aku tahu nih siapa yang langsung 2 digit ini, tahu gak kenal orangnya siapa? Kita sama dulu di ikutan voting di malam ini ya. Ada Lana Maulmu 876, Tanti underscore Gunadi, Sals.fm, Arika underscore 88, Zania underscore, Hilda Nadila Tika Sari 97, Yeni Dorlindawati, terus Deki Kesuma, Iwagakure, Arum Puspito, sama Karir Unes. Bukan coy, bukan Kak Ayu ya. Karir Unes namanya, gak tahu siapa itu. Kita sapa dulu yang diikutan voting di malam hari ini. Mana dia nih? Dari Yeni Dolindawati. Aku Kak, 1,5 juta tahun 2005 di Jakarta. 2005, wah lumayan lah ya. 1,5 juta, tapi itu buat Jakarta tuh kecil gak sih menurut kalian? Kecil dong, tahun 2005 1,5 juta. Jakarta lagi kan yang ibu kota segede itu. Terus ada siapa lagi? Sals.fm. Kerja toh digajinya cuma setahun sekali doang. Hah? Maksudnya tuh kerja sekali setahun tuh kayak gimana itu gajinya guys? Ah gak paham sih aku nih ya. Nanti kita cek lagi ya. Jagat Rasa tuh gak ada lagu kan. Jagat Rasa tuh belum masuk ya. Lana Maul nih ya. Dulu gaji awalku seminggu 75 ribu. Seminggu 75 kali sebulan. Wah lumayan juga sih. Nas.kaila. First time kerja ambil part time gitu Kak, Sabtu Minggu dapat 650 Kak. Lumayan banget buat anak semester akhir. Ya dong. Sabtu Minggu kamu dapat 650 Kak 2 hari doang, itu lumayan banget sih, ya. Ayu Putri nih sehari 10 Kak hasil kerja cabut uban. Itu cabut uban neneknya pasti. 10 ribu sehari lumayan sih ya buat freelance itu ya. Jadi kamu bisa tuh buka jasa freelance cabut uban gitu kan. Satu uban 1000. Oke, Tamro 2, thank you banget buat kamu yang udah cerita di malam hari ini ya soal gaji pertama kamu. Ya, namanya orang kan kalau kerja di awal tuh pasti dapatnya kecil dulu kan. Kebanyakan kan mulai dari nol, tapi gak semua sih. Tadi ada yang langsung dapat UMR, langsung ada yang 2 digit. Yang penting adalah hasil yang kamu dapatkan itu hasil dari jerih payah yang halal ya kan. No haram-haram club ya malam hari ini, Tamro 2. Thank you banget buat kamu, besok kita ketemu lagi ya. Aku Afian Sanes cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Eh, jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan. Apalagi ada petir nih.
0: Apa? Kan ini keburu kuyup. Kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah itu justru bahayanya. Pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
0: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
1: Iya tahu. Belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
0: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

Pro 2 pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Yeah. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemampuan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia, karena itulah yang membentuk diri kita. Jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. Brian Dyson.
1: Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang berusaha lebih keras dari kita dalam menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia asalkan kita tidak pernah menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha kita adalah sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: see if you would touch me.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita akan meneruskan tema saksi kebaikan kita semuanya. Kalau kemarin kita sudah membahas saksi kebaikan yang pertama anggota tubuh, yang kedua pasangan hidup kita. Sekarang saksi kebaikan kita semuanya adalah teman-teman kita. Tetangga kita merupakan saksi kebaikan kita kelak di akhir. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, maru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Faqala an-nabiyyu wajabat lahu. Tsumma maru bi janazatin ukhra fa asnau 'alaiha sarran. Faqala an-nabiyyu wajabat lahu. Suatu ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilewati oleh jenazah. Kemudian Rasulullah dan sahabat-sahabat melihat jenazah tersebut. Sahabat-sahabat Rasul memuji kebaikan terhadap jenazah yang lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajabat lahu, wajib baginya. Kemudian datanglah ada jenazah yang lain dan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi mengatakan keburukan terhadap jenazah yang kedua. Kemudian Rasulullah mengatakan, wajabat lahu, wajib baginya. Umar bin Khattab penasaran, ada dua jenazah yang lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jawaban Rasulullah, respon Rasulullah sama, wajabat lahu, wajib baginya, padahal jenazahnya berbeda. Kemudian Umar bin Khattab karena penasaran tanya kepada Rasulullah, ma wajabat ya Rasul, apa arti wajabat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua jenazah yang berbeda, dipuji dengan kalimat yang berbeda, tapi kenapa engkau mengatakan wajabat lahu? Rasulullah mengatakan, hadza asnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah, wa hadza asnaitum alaihi syarran fa wajabat lahul nar, antum syuhada'ullahi fil ardh. Rasulullah mengatakan, ketika kalian memuji jenazah yang pertama dengan pujian yang bagus, maka wajib baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian mengatakan keburukan terhadap jenazah yang kedua wajabat lahu nar, maka wajib baginya masuk neraka. Kalian adalah saksi-saksinya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Maka dengan demikian, teman-teman kita, tetangga kita yang bermuasyarah dengan kita adalah menjadi saksi-saksinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika teman-teman kita mengatakan kebaikan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kebaikan bagi kita semuanya. Karena teman kita, tetangga kita adalah saksi kebaikan bagi kita semuanya. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Itulah teman kita, tetangga kita bisa menjadi saksi kebaikan bagi kita semuanya. Yang keempat, saksi kebaikan kita adalah al-mutahabuna fillah, orang-orang yang menjadi kekasih kita semuanya, orang-orang yang saling membantu kita semuanya di antara kita, dan dengan niat tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Ishaq. Hadatsana Al-Husain ibn Ishaq, hadatsana Sahlu ibn Utsman, hadatsana Musayyab bin Syarik, an Bishr ibn Namir, anil Qasim, an Abi Umamah qala. Abi Umamah mengatakan, Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabatnya, Ayatazawaru ahlul jannah, apakah nanti penduduk surga itu bisa saling kunjung mengunjung wahai Rasulullah, saling tengok menengok wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yazurul a'la al asfal wa la yazurul asfal al a'la illa alladziina yatahabbuuna billahi 'azza wa jalla. Rasulullah mengatakan orang yang memiliki derajat di atas di surga, artinya adalah orang yang memiliki makom yang mulia di surga, bisa berkunjung, bisa menengok orang yang berada di bawahnya. Artinya orang yang berada di bawahnya ataupun makom di bawahnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walanya zurul asfal al-a'la, dan orang yang berada di makom rendah di surga tidak akan bisa berkunjung kepada orang yang mendapat makom mulia di surga. Illal ladzina yatahabbuna fillah, kecuali orang-orang yang saling bantu membantu, saling kasih mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum ya'tuna minha haitsu syaa'u. Sesungguhnya orang-orang yang saling bantu membantu, saling kasih mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan bisa saling kunjung mengunjungi meskipun makomnya berbeda, meskipun derajatnya berbeda. Karena al-mutahabuna fillah, orang yang saling kasih mengasihi, saling bantu membantu karena Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi kebaikan baginya besok kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya ketika berteman dengan siapapun, kita kalau bisa menjadi mutahabun fillah, orang-orang yang saling bantu membantu karena Allah, saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bisa menjadi saksi atas kebaikan kita semuanya kelak di akhirat, dan kita bisa saling kunjung mengunjungi, saling tolong menolong, saling tengok menengok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kelima adalah kalimah thayyibah. Ucapan-ucapan yang bagus juga bisa menjadi saksi kebaikan untuk kita semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan bagi orang-orang yang beriman al-qauli tsabit. Artinya adalah kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. La ilaha illallah fil hayatid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan akhirat. Maka kalau orang sudah terbiasa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, mengucapkan zikir-zikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditetapkan dalam hatinya kalimah thayyibah tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika di akhirat, di alam kubur, ketika dimintai pertanyaan, ditanya oleh dua malaikat, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat-malaikat tersebut, karena kalimah thayyibah sudah menancap di dalam hatinya dan bisa menjadi saksi kebaikan bagi manusia. Maka mudah-mudahan kita bisa membiasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, akan menjadi saksi kebaikan bagi kita semua. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah sikap yang memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

Lagu Bagimu Negeri mungkin cuma berdurasi 30 detik. Tapi di balik lirik singkatnya, tersimpan strategi dan keberanian di masa penjajahan. Lagu ini bukan sekedar lagu wajib upacara, tetapi hasil perlawanan halus terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini pada tahun 1942. Bung Karno meminta Kusbini untuk membuat lagu bertema nasionalisme untuk mengimbangi propaganda Jepang yang semakin kuat lewat lagu-lagu mereka. Kusbini menyusun lagu ini dengan sangat hati-hati. Versi awalnya bahkan menyisipkan kata Indonesia Raya di baris terakhirnya. Namun kata ini ditolak karena kata Indonesia, bangsa atau negara terlalu berbahaya. Jika diketahui oleh pemerintah Jepang waktu itu, bisa berujung dengan penangkapan. Maka dipilihlah kata negeri yang lebih netral dan ambigu. Trik ini pun berhasil. Saat diinterogasi oleh Jepang yang curiga dengan liriknya, Kusbini berdalih bahwa negeri di lagu ini bisa merujuk ke mana saja, termasuk bangsa Jepang sendiri. Padahal maknanya sangat jelas untuk orang Indonesia. Lagu ini pertama kali justru disiarkan secara luas lewat radio militer Jepang. Lagu Bagimu Negeri pertama kali dinyanyikan oleh Sarijah dan diputar di program musik anak-anak di stasiun radio Jepang. Setelah kemerdekaan, lagu ini mendapat tempatnya dan pemerintah Indonesia menetapkan lagu Bagimu Negeri sebagai salah satu lagu wajib nasional pada tahun 1960.

saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Divina. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamen Imipal Silmi Karim menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setelah sempat tidak diketahui keberadaannya pada hari Rabu 3 Juni 2026. Silmi Karim tiba di Gedung Merah Putih Jakarta pukul 22.38 menit waktu Indonesia Barat. Silmi terlihat dikawal oleh 4 orang berseragam hijau. Beberapa ajudan Silmi sempat terlibat aksi dorong-dorongan dan adu mulut dengan awak media yang menunggu Silmi. Saat ditanya keberadaan sebelum menyerahkan diri, Silmi tak menanggapi pertanyaan dari awak media. Dan sebelumnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Wamen Imipas Silmi Karim di kantor Kementerian Imipas Jakarta saat KPK mencari keberadaan Silmi.

0: Kota Semarang menjadi daerah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada 2025. Angka kasus HIV/AIDS di Kota Semarang mencapai 620 kasus sepanjang 2025. Kepala Dinas Kesehatan DKK Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan bahwa kelompok resiko dengan proporsi temuan tertinggi berasal dari laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL mencapai 44%. Diikuti pasien tuberkulosis 12%, pasangan resiko tinggi 11%, populasi umum 11%, pasien infeksi menular seksual 9%, pelanggan pekerja seks 5%, dan wanita pekerja seks 2%. Info Prodoa. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani menyusul langkah junior mereka Raymond Indra Nicholas Joaquin ke babak kedua Indonesia Open 2026. Dalam pertandingan babak pertama di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin, Sabar Reza mengunci kemenangan dramatis atas pasangan Amerika Serikat Chen Ziyi Presley Smith 21-19, 13-21, 21-23, 21.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kita ketemu lagi ya setelah kemarin 2 hari aku istirahat, dan beneran sih istirahat karena badannya lagi enggak enak. Tapi enggak apa-apa, semoga hari ini enakan karena ketemu lagi sama teman Pro 2 di hari Kamis 4 Juni 2026. Devina bakal temenin pagi kamu sampai jam 10 nanti ya. Aku bakal update info-info seru buat kamu di pagi ini, buat menemani aktivitas kamu yang moodnya kemarin kak gedebak gedebuk ada aja hal-hal yang gak menyenangkan. Semoga hari ini jauh lebih baik ya teman Pro 2. Nanti kamu juga bisa dengerin lagu favorit kamu plus pilih lagu favorit kamu di jam 7 pagi. Pokoknya pastiin kamu stay aja bareng aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kemarin Rabu tanggal 3 Juni, kok dar-dar-dor banget kayaknya pemberitaan ya. Jadi kemarin tuh kan badan aku lagi gak enak ya, banyak tidurnya. Begitu bangun jeder, lihat di Instagram kan berita kepala BGN udah pakai rompi pink ya kan. Padahal baru ditinggal tidur berapa jam kan, udah ada berita itu ya, pakai rompi pink ditangkap kejagung gitu kan. Terus abis itu aku tidur lagi lah malamnya kan. Terus kebangun tuh sekitar jam berapa ya, satuan gitu. Lihat lagi di medsos, jeder, ini ada yang menyerahkan diri ya, wamen imipas. Dan ternyata ini KPK juga menyita ratusan gram emas dari OTT Dijen Imigrasi. Waduh, ini ya, kenapa sih tidak pernah puas ya, pengennya korupsi terus. Jadi KPK ini menyita ratusan gram logam mulia emas ya dari OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di halaman Gedung Juang KPK Jakarta di hari Rabu kemarin ya. Jadi penyidik KPK ini juga menyita uang yang diantaranya dalam bentuk mata uang asing atau falas dan juga ada rekening. Dan disampaikan juga KPK sudah menyita 33 unit kendaraan yang terdiri dari 7 mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Nah, KPK ini awalnya mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan OTT ya, di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 non TPIK Jakarta Barat. Dan OTT itu diketahui merupakan yang ke-11 selama tahun 2026. Jadi OTT ini berkaitan dengan apa sih? Ini berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yaitu kartu izin tinggal tetap atau KITAP dan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Nah, kayak begini-begini ya, dicari celahnya, akhirnya dikorupsi kan. Dan kemudian di Rabu petang ini mengumumkan, KPK mengumumkan pencarian terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim terkait dengan rangkaian operasi itu. Nah, untungnya ini wamen pasnya ini ya, kooperatif, dan akhirnya malam-malam sekitar jam setengah sebelas, hampir jam sebelas malam, itu datang sendiri ke Gedung Juang Merah Putih KPK ya. Aduh, seperti apa ya duit negara nih, sebenarnya banyak ya teman Pro 2, tapi kok yang korupsi tuh banyak juga. Aduh Pak, tolong dong, itu yang korupsi-korupsi dihukum seberat-beratnya ya. Kita-kita aja yang bekerja sampai lelah, sampai serak ya kan, sampai meriang ya, ada yang sampai tipes, ada yang sampai vertigonya kumat, ada yang sampai boyoknya sakit ya kan. Enak-enak aja mereka korupsi. Semoga dihukum seberat-beratnya, karena sebel banget nih sama yang namanya korupsi-korupsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita jawab.
1: Gimana kondisi mood kamu hari ini? Apakah mood kamu membara sama kayak kita? Atau mood kamu ini lagi kurang oke nih? Kamu lagi BDMD?
0: Wah, apa itu BDMD?
1: Oh, bad mood.
0: Wow. BDMD, yeah. Bad mood. Itu lebih singkat ngomong bad mood. Dua suku kata loh daripada BDMD. Kok bisa bad mood disingkat BDMD?
1: Iya kan, kita ngikutin anak-anak zaman sekarang. Ngomongnya gitu gak sih?
0: Oke. Ya, siapa ini yang mau nanya ke kita?
2: Ada Grace di Setiabudi. Sekarang lagi musim banget, anak muda harus punya side hustle atau ikut banyak bootcamp biar CV itu mentereng. Masalahnya, aku ngerasa passionku tuh biasa aja dan pengen nikmatin masa muda dengan santai. Apakah salah kalau aku gak seambis teman-temanku yang lain? Aku takut pas lulus nanti malah kalah saing cuman gara-gara aku gak punya gelar tambahan dari kursus-kursus online itu. Wajar gak sih?
0: Grace,
1: masa muda pengen leha-leha dia.
0: Ya gak apa-apa orang Grace anak emang suke.
1: Oh iya.
0: Ya gak ada masalah. Gak apa-apa Grace. Tapi ya menurutku ya. Loh, kamu aja kan ada ketakutan. Nah, nanti jangan-jangan pas lulus aku kalah sama teman-teman aku. Aku gak ambil ini, gak ambil itu. Nah, kamu udah bisa mikir gitu. Ya kalau kamu aja bisa mikir gitu, berarti ya kamu jangan leha-lehanya kebangetan. Betul. Gitu loh. Kamu boleh menikmati masa muda. Kamu boleh gak seambis teman-teman kamu. Tapi jangan yang gak ambis banget.
1: Ya.
0: Gitu loh. Maksudnya ya 1:3 gitu. Jangan 1:10 gitu kan kejauhan.
1: Iya, jangan sampai kamu tuh menghabiskan waktu muda kamu dengan terlalu berleha-leha, tidak mengasah skill kamu, nanti umur kamu sudah tidak cukup untuk mendaftar kerja. Kan kalau di Indonesia masih patokan umur dan skill kan.
0: Yes.
1: Ya kan, nanti ketika umur kamu udah 35 sekian gitu kan, dan skill kamu masih kosong, itu wah sayang banget. Nanti kamu mau mundur ke masa muda lagi kan gak bisa kan.
0: Ya gitulah, kira-kira misalkan nih teman kamu ngambil 3 bootcamp, kamu ngambil 1 paling gak.
1: Betul.
0: Gitu loh, teman kamu ngambil 5, kamu ngambil 2 lah. Gitu loh, gak usah sebanyak teman-teman kamu. Tapi ya jangan yang enggak sama sekali gitu loh Grace. Aduh, gimana sih kamu tuh Grace? Kamu pasti anak kos ini.
1: Kayaknya menurutku bener sih Grace ini anak orang kaya.
0: Wah.
1: Karena kan semua hidupnya tuh kan udah dimudahkan ya kan. Jadi dia merasa ah leha-leha aja lah gitu. Tapi jangan terlalu terlena karena roda itu kan berputar ya.
0: Yeah.
1: Kadang kaya banget kan.
0: Iya benar. Makanya misalkan pun kamu nanti sudah disiapin perusahaan sama orang tua kamu, tapi kan kamu harus punya sesuatu nih karena kamu nanti jadi pemimpin kan Grace.
1: Iya.
0: Jangan cuman kamu pemimpin tapi cuman leha-leha doang, gak bisa apa-apa kan, nanti gimana jadi omongan orang.
1: Betul.
0: Kalau dibodoh-bodohin sama karyawan kamu gimana?
1: Iya, nah. Kalau perusahaan kamu diambil alih.
0: Nah gitu.
1: Dracin kali ya. Iya, jadi Grace, mumpung kamu masih muda, jangan sia-siakan apa tuh namanya, masa muda kamu. Terus jangan ikutin mood kamu, jangan ngikutin apa ya, bisikan-bisikan kemageran kamu itu jangan. Ya.
0: Yuk, saatnya kamu bangkit ya, karena semuanya itu adalah start dari langkah pertama kamu.
1: Iya.
0: Kalau kamu udah bangkit ya, kamu udah ikut 1 bootcamp, insya Allah kamu akan kecanduan kok sebenarnya.
1: Amin, amin, gitu. Amin, amin. Semangat ya Grace, nikmati masa muda kamu. Tapi jangan lupa upgrade skill kamu juga, biar nanti ketika kamu sudah beranjak lebih dewasa ya kan, umur kamu semakin bertambah, skill kamu pun juga semakin bertambah. Oke?
0: Okay? Dah Grace.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
4: Ini dia teman Pro2, lagu terbaru.
5: Lagu terbaru.
4: Bulan ini.
5: Bulan ini. Bulan ini.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu...
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

Teman Pro 2 Pemerintah Kota Semarang ini terus mempersiapkan pengelolaan tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang ya. Ini biar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat terkait penghentian praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping ya. Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Glorina Sarani ini menyampaikan kalau berbagai langkah udah dilakuin nih untuk mengubah sistem pengelolaan sampah menuju controlled landfill. Dan salah satunya ini lewat penerapan soil cover ya, atau penutupan timbunan sampah dengan lapisan tanah secara berkala. Jadi gak beleber kemana-mana sampahnya, tapi ditutupin tanah secara berkala. Dan sebagian besar area timbunan sampah di TPA Jatibarang sekarang ini sudah tertutup tanah ya, dan hanya zona buang aktif yang terus menerima sampah secara rutin dan dilakukan pelapisan tanah di setiap minggunya. Nah, selain soil cover, DLH ini juga fokus nih membenahi sistem pengelolaan air lindi. Sekarang Pemkot Semarang ini sedang membangun instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL baru untuk meningkatkan penanganan lindi di kawasan TPA ya. Jadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah penghentian open dumpingnya ya, karena sampah di Kota Semarang kan banyak banget ya. Jadi memang mungkin melebar kemana-mana, dan ini semoga jadi salah satu upaya ya dengan soil cover ini agar TPA-nya tuh juga muat gitu ya teman Pro 2, dan pastinya nggak mengganggu masyarakat juga yang ada di sekitar sana ya. Jadi ini merupakan salah satu proyek PSEL ya yang dirancang lewat kerjasama regional yang diperkirakan punya nilai investasi sekitar 3 triliun rupiah. Nah, semoga ini bisa jadi solusi jangka panjang nih untuk pengelolaan sampah khususnya di wilayah Semarang Raya. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Biasanya kalau seorang stand up comedy itu bikin materi juga nggak sih?
2: Tergantung.
1: Tergantung jadi, gimana?
2: Kalau di mau di open mic-in latihan, dia kalau paling bikin materi tentang keresahannya gitu, tentang misalkan ini kerja, ini kuliah. Kalau berdasarkan April Mob juga ada, tapi nggak sering gitu.
1: Tapi kalau kayak kamu gitu, meskipun nggak tampil ya, bikin materi-materi juga nggak sih buat, oh ini keep gitu, aku buat one day gitu, buat aku bawain gitu, oh mumpung ada ide nih aku bikin materi gitu kan.
2: Pasti setiap hari nulis. Tadi pas kesini aku lihat apa yang lucu, nah itu aku tulis di WhatsApp dulu. Aku tulis, oh kejadian ini bisa nih dikembangin lagi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja.

Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya, sudah jam 7 pagi, pas banget ya jam 7-nya. Sekarang waktunya Divina kasih tahu kamu 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagram Pro2 di @pro2smg. Bentar lagi aku bakal upload ya di story kita di @pro2smg, tapi kita kenalan dulu sama 5 lagu buat kamu pagi ini. Kita mulai dari lagu pilihan pertama. Ini yang terbaru dari Salma Salsabil dengan Hachu.